0: tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Kusiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKD-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school, di situ ada pengembangan karakter anak, pengembangan karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur International Rabies Task Force, Mission Rabies, Dr. Andrea Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu, Bilis Kehormatan, Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan bilis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI setelah kegiatan penataan minat masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban, ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yunatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
16: Kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah diusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, di kesempatan pagi hari ini sebelum kita liburan ya, menikmati weekend kita bareng sama keluarga atau juga orang-orang kita sayang, kita harus tahu dulu nih seperti apa perkiraan cuaca untuk seluruh wilayah Provinsi Lampung untuk edisi 1 Agustus 2026 sampai dengan besok pagi di 2 Agustus 2026. Dan seperti biasa yang akan memberikan perkiraan cuaca adalah ahlinya ya, langsung dari BMKG Randetan 2 Provinsi Lampung, dan yang bertugas forecasternya hari ini ada Mas Ramadan. Selamat pagi Mas Ramadan.
2: Halo, selamat pagi Kara.
1: Apa kabarnya nih Mas Ramadan pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Kara bagaimana?
1: Alhamdulillah, kita juga semuanya kita usahakan sehat gitu ya. Oke, Mas Ramadan, hari ini seperti apa perkiraan cuacanya sampai dengan besok pagi? Silakan untuk disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawal Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakhiran cuaca untuk Provinsi Lampung Sabtu 1 Agustus tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Kemudian potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, dan juga Pesawaran. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Lampung Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan juga Tanggamus. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 56 hingga 98%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 28 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Timur. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan juga Pesisir Barat. Demikian update informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat pagi, komandan Megos, saudara pendengar, selamat pagi. Tentu saja di akhir pekan ini kami mengucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas yang Anda lakukan hari ini penuh semangat, disertai dengan doa-doa dari kami agar hari ini menjadi lebih berkah tentunya. Saudara pendengar, menemani aktivitas Anda, berikut kami hadirkan lagu-lagu yang penuh semangat serta feature dan juga berbagai majalah udara dan lain-lain yang bisa menambah inspirasi Anda di pagi ini. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanat Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik, dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online, dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah, melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah. Kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Wai Kanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Wai Kanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,8 FM RRI Wai Kanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan. Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti hari ulang tahun Kabupaten Waikanan, hari raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uai Kanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sila terakhir Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan.
0: Digital bukan hanya untuk orang muda atau yang ahli teknologi saja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kemampuan kita secara bertahap. Pelajari hal baru tentang teknologi. Tanya jika ada yang tidak jelas. Dan selalu gunakan dunia maya dengan niat baik. Ingat ya, kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembangun dunia digital yang lebih aman dan aman untuk semua. Bijak bermedia, lindungi diri dari hoax.

0: Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Satu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah, menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng.

akan berbincang tentang sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan buah hati kita, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat.

Saudara pendengar, mungkin kita sering mendengar kata stunting, tapi sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak.

anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Efeknya bukan cuma soal fisik yang lebih pendek dari anak seusianya. Stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal. Ini artinya kemampuan belajar anak di sekolah bisa terhambat dan saat dewasa nanti mereka lebih rentan terhadap penyakit tidak menular.

Sasi 3,6 megasore pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kembali program kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetap bersama kami di 103,6 megahertz.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.

0: Mendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar Anda masih bersama kami di Prosotra di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Nah, untuk Anda semua nih pendengar ya, yang mau cari tahu tempat wisata yang baru, terus juga pengen ajak anak-anak dan sekalian juga memberikan edukasi wisata kepada anak-anak gitu guys, semoga juga ini tuh jadi pembangkit ekonomi di Provinsi Lampung juga. Karena ada Bungur Edu Forest nih yang mendorong wisata edukasi berbasis konservasi desa. Nah, kawasan Taman Bungur di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ini mulai dikembangkan menjadi Bungur Edu Forest, sebuah destinasi wisata berbasis edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga jadi langkah untuk menghidupkan kembali wisata desa dan menciptakan pengelolaan kawasnya berkelanjutan. Nah, pengembangan Bungur Edu Forest ini, pendengar, tidak hanya difokuskan pada penataan kawasan wisata saja, tapi juga memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengelola destinasi secara mandiri. Dan program ini juga melibatkan pemerintah desa, kelompok tani hutan, kelompok sadar wisata, pemuda desa, sampai dengan komunitas lingkungan yang bisa membangun sistem pengelolaan yang berorientasi pada pelestarian alam. Ketua Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan PPK Ormawa Citra Damayanti Purba mengatakan, Bungur Edu Forest ini dirancang sebagai ruang belajar berbasis alam. Dan keberhasilan pengembangan wisata ini tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pengunjung, tapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola dan juga mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan, Bungur Edu Forest ini bisa menjadi destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Program ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk SHK Lestari, kelompok tani hutan, Pok Darwis, dan pemerintah desa. Kolaborasi ini diharapkan bisa menghidupkan kembali Taman Bungur sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menarik dikunjungi, tapi juga menjadi pusat edukasi dan konservasi bagi masyarakat maupun para wisatawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tanpa Cinta dan Memiliki Evi Widianto bareng sama Tiara Andini pendengar ya. Spesial untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami. Tapi lagu ini jadi lagu terakhir di pertemuan kita untuk Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Sesaat lagi Anda akan ditemani di Day Part 2 bersama dengan Mardiana sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu mendengarkan kami pendengar di 90,9 dan jangan lupa untuk terus update informasi Anda melalui rri.co.id. Ada pamit dari pendengar Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Ajis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Tentunya senang banget ya yang sudah mulai bisa nih menikmati waktu weekend, berlibur bersama dengan keluarga tercinta. Atau mungkin weekendnya harus memenuhi undangan-undangan ya yang sudah menunggu untuk disamperin gitu kan. Nah, di siang hari ini Andina akan menemani Anda dalam Lampung Siang ini. Kali ini dalam acara Ruang Disabilitas Mendengar, kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita coba untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Arifin SSMAMM yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Kita nanti akan ngobrol bersama beliau tentang menciptakan event inklusif pendengar aksesibilitas untuk semua. Nah, seperti apa sih nanti obrolan kita? Untuk Anda bisa ikut bergabung juga nanti dalam acara ini pendengar. Dan sebelum kami akan hadirkan acara Ruang Disabilitas ke ruang dengar Anda, kembali satu lagu akan kami hadirkan untuk menemani Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar, gak usah ngebut-ngebut ya. Pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Dan bersama Pro 1 kami juga akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi kali ini dalam Ruang Disabilitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang nih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM. Pendengar, kami kembali menemani Anda di siang hari ini dalam acara Ruang Disabilitas. Dan kita akan berbincang ya tentang menciptakan event inklusif, aksesibilitas untuk semua. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, pendengar. Ada Bapak Arifin SSMAMM yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Kita langsung aja sapa ya. Halo, selamat siang Pak Arifin.
1: Halo Mbak, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih. Maaf nih ya Pak ya, ganggu waktunya siang hari ini. Kita mau ajak ngobrol-ngobrol nih. Oke, Bapak, kita ngobrol tentang menciptakan event inklusif ya, aksesibilitas untuk semua. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita nih Pak, di awal obrolan kita, kenapa sih aksesibilitas ini jadi aspek penting Pak dalam penyelenggaraan sebuah event?
1: Oke Mbak, terima kasih Mbak. Mungkin perkenalkan dulu kali Mbak.
0: Iya, boleh, silahkan.
1: Oke, nama saya Arifin. Oke, nama saya Arifin, atau biasanya kalau di kampus dipanggilnya Ari gitu ya, atau Pak Ari. Ini echoing ya Mbak suaranya?
0: Iya. Gimana? Iya, bagus suaranya kalau dari studio Bapak.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Oke. Jadi saya salah satu pengajar di program studi pengelolaan konvensi dan acara, atau kita sebutnya sebagai PKA ya Mbak, pengelolaan konvensi dan acara di Politeknik Negeri Lampung. Nah, program studi ini sebenarnya program studi yang mencoba mempersiapkan gitu ya sumber daya manusia yang nantinya unggul dan bersaing di industri MICE atau event, begitu tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, PKA sendiri ini baru ya Mbak, baru berdiri di tahun 2024. Kita melihat bahwasanya ada peluang nih di industri event, industri kreatif gitu ya, di Provinsi Lampung itu sendiri. Dan sampai saat ini masih satunya prodi di Provinsi Lampung terkait dengan yang fokus di dunia event atau MICE itu sendiri. Boleh nggak Mbak? Ini agak panjang dulu.
0: Boleh, silakan Pak. Iya, boleh, silakan.
1: Iya, mungkin bagi para pendengar gitu ya, agak asing gitu ya, apa sih itu MICE gitu ya, apa sih itu event dan sebagainya. Nah, untuk memahami nanti konteks disabilitas, konteks inklusivitas dan sebagainya, saya ingin nih sedikit banyak untuk memberikan pengantar gitu ya, apa sih itu MICE sendiri. MICE sendiri itu singkatan dari 4 kata ya, ada Meeting, Incentive, Convention, dan juga Exhibition. Nah, ini yang kita kelola di prodi kita. Kita mencoba nih mempersiapkan SDM-SDM yang unggul nantinya untuk mampu gitu ya memanage, mengelola keempat aspek tersebut. Kalau pendengar mungkin asing gitu ya, kalau meeting itu jelas ya, pertemuan, acara dan sebagainya, baik itu acara lokal, corporate dan sebagainya. Kalau insentif itu kayak kalau kita kerja gitu ya, terus kita kerjanya baik dapat reward. Nah, itu biasanya kita dapat reward dari perusahaan, bisa berupa kayak perjalanan wisata dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada convention atau pertemuan gede gitu ya, untuk profesi-profesi khusus. Dan yang terakhir ada exhibition, atau kita sebutnya sebagai pameran ya, baik itu konser musik, kemudian jasa gitu ya, dan sebagainya. Nah, terkait pertanyaan pertama tadi ya Mbak, kenapa sih aksesibilitas menjadi aspek yang penting gitu ya pada sebuah penyelenggaraan event atau MICE itu sendiri? Ini relevan ya bagi industri kita karena cakupannya cukup luas, melibatkan banyak orang. Satu keputusan soal aksesibilitas gitu ya di sebuah pameran, konvensi, acara atau acara musik dan sebagainya, nantinya itu bisa berdampak ke ribuan pengunjung sekaligus, bahkan ke ribuan nih tenaga kerja gitu ya yang terlibat di dalamnya. Ini juga kita pelajari ya untuk mahasiswa kita. Jadi kalau nanti ada yang penasaran ya, Bapak Ibu semuanya, pendengar dan sebagainya, bolehlah nanti sedikit banyak dikepoin ya Instagram atau website kita. Balik lagi ke pertanyaan Mbak. Jadi kita ketika membuat sebuah acara gitu ya, kita seolah-olah menciptakan ruang publik baru di situ, walaupun sifatnya hanya sementara. Ada contoh nih, konser gitu ya. Konser, kita ngadain konser, orang-orang datang ke konser. Di situ ada kerumunan publik, ruang publiknya tercipta, walaupun hanya sementara. Nah, ruang publik ini harus bisa dimasukin oleh semua orang, termasuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, saudara-saudara kita ya. Mm. Bukan cuma perkara soal etika dan sebagainya, tetapi memang sudah diatur nih di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyebutkan bahwasanya gitu ya, saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, baik itu fisik, intelektual gitu ya, mental, sensorik dan sebagainya, berhak nih untuk mendapatkan aksesibilitas yang sama dengan kita-kita semua gitu ya, yang tidak memiliki kebutuhan tertentu. Jadi di kita gitu ya, di industri MICE sendiri, aksesibilitas itu bukan hanya sekedar pemanis, tetapi sebuah konsep dari bagian pekerjaan kita yang profesional. Gitu Mbak.
0: Baik. Nah, kalau berdasarkan pengamatan dari Bapak sendiri, apakah penyelenggara event di Indonesia ini sudah cukup nih untuk memperhatikan aspek inklusivitasnya, Pak?
1: Baik Mbak. Jujur aja masih kurang jauh ya dari kata cukup. Kalau dari berbagai riset yang kita kumpulkan ya di PKA sendiri, masih banyak seperti fasilitas-fasilitas jalur landai gitu ya, guiding block, ruang gerak bagi teman-teman pengguna kursi roda masih sangat sering terabaikan dan tidak tersedia dengan baik. Dan kalaupun ada gitu ya, sering juga tidak sesuai prinsip desain yang universal. Jadi fasilitasnya ada tuh, tapi fungsinya kurang maksimal. Contohnya nih, RAM-nya yang terlalu curam gitu ya, atau guiding block yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan gitu ya, tanpa arah yang jelas gitu ya. Kalau mungkin bagi para pendengar gitu ya, yang kalau kita jalan-jalan tuh di trotoar dan sebagainya, itu biasanya kan ada guiding block tuh. Nah ada gitu ya, tetapi terkadang dia berhenti di tengah jalan, jadi tidak memberikan kita arahan yang jelas. Kemudian juga yang perlu diperhatikan gitu ya, penyediaan akses fisik juga masih sekedar formalitas nih, belum benar-benar jadi bagian dan perencanaan sejak awal. Makanya kita ya di PKA itu sendiri, pengelolaan konvensi dan acara, kita menekankan ke mahasiswa kita bahwasanya sebuah event gitu ya, sebuah acara harus bisa nih dinikmati oleh semua kalangan. Jadi setiap kita creating event gitu ya, kita menciptain event, kita memberikan peluang bagi semua untuk menikmatinya. Gitu Mbak.
0: Oke. Nah, lalu sebenarnya apa aja nih bentuk aksesibilitas yang wajib untuk disediakan oleh penyelenggara acara, Pak?
1: Oke, kalau ini agak banyak ya, Pak, sebenarnya, tapi saya coba menjadi.
0: Silakan.
1: Oke. Menjadi empat lapisan utama ya. Yang pertama itu ada aksesibilitas fisik. Contohnya itu kayak jalur landai dengan kemiringan yang wajar gitu ya, guiding block yang nyambung tanpa terputus gitu ya. Tadi saya contohkan kalau trotoar, yang di trotoar tuh tiba-tiba terputus. Orang yang memiliki kebutuhan khusus kan bingung gitu ya, mau arahnya kemana gitu. Kemudian ada toilet yang ramah kursi roda, kursi khusus gitu ya, serta jarak jalan yang tidak membuat cepat lelah, juga itu salah satu aksesibilitas fisik. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan yang namanya aksesibilitas informasi, juru bahasa isyarat gitu ya, teks berjalan real time tuh kalau kita lihat di TV gitu ya, sampai materi acara yang bisa dibawa aplikasi layar untuk teman-teman mobilitas tunanetra gitu ya. Contohnya ini Mbak, kalau para pendengar juga ya, kalau kita kemarin sempat lihat debat presiden gitu ya, dua tahun lalu gitu ya, di situ ada salah satu tuh di pojok kiri bawah, itu salah satu konsep acara yang ramah inklusivitas gitu ya, ramah disabilitas, jadi memberikan salah satu penerjemah gitu ya, sebagai bahasa isyaratnya. Jadi akses informasinya bisa disampaikan ke publik yang memang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah aksesibilitas sensorik. Yang ini masih jarang ya kalau di penyelenggara Indonesia. Misalnya nih, ruang tenang gitu ya, bagi mereka yang sensitif terhadap suara, pencahayaan berlebih juga butuh nih ruang-ruang tenang seperti ini. Walaupun ini mulai umum ya, kalau festival-festival musik sekarang gitu ya, di luar itu mulai umum diberikan yang namanya aksesibilitas sensorik ini. Kemudian ada juga nih yang penting juga dan tidak dan menjadi perhatian gitu ya, aksesibilitas sikap panitia dan relawan yang sudah dibekali itu, cara menyapa, membantu tamu berkebutuhan khusus secara wajar tanpa canggung dan berlebihan gitu ya. Kadang kan ada tuh kelihatan sangat-sangat memberikan perhatian yang lebih, padahal teman-teman disabilitas, teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus sebenarnya cuma butuh informasi yang sederhana gitu, tidak perlu yang dibantu terlalu berlebihan dan cenderung merendahkan gitu ya. Iya. Okay. Ini juga yang kita manapkan, Mbak, di acara di mahasiswa kita nih, di PKK gitu ya. Alasannya servis dan pelayanan menjadi salah satu konsep yang penting nih bagi teman-teman, entah itu baik bagi kita ataupun bagi saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus.
0: Oke. Okay. Nah, boleh disampaikan nggak sih Pak, gimana nih cara untuk merancang sebuah event supaya ini bisa event ini ramah nih untuk para penyandang disabilitas?
1: Oke. Okay. Kalau kita berbicara terkait dengan event gitu ya, kita jelas dari yang namanya konsep manajemen gitu ya, proses manajerial. Ada yang namanya planning gitu ya, perencanaannya, ada yang namanya organizing, pengelolaannya, sampai pada tahap evaluasinya. Nah, prinsip yang sering kita tanamkan, itu selalu kita tanamkan, bukan sering ya, ke mahasiswa, bahwasanya aksesibilitas itu harus diperkirakan sejak awal sekali di bagian tahap planning itu, pada saat penyusunan konsep acara, bukan ditempel di belakang gitu ya, ketika semuanya sudah matang baru itu ditambah konsep ini, tidak seperti itu. Jadi sejak awal sudah harus ada survei venue gitu ya, tempatnya seperti apa, dari sudut pandang pengguna, misal pengguna kursi roda, pengguna tunanetra dan sebagainya. Jadi kita mencoba memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan opini, bukan kita yang memutuskan gitu ya. Oh, ini cocok nih bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus A gitu. Tidak gitu ya, tetapi kita mencoba merangkul teman-teman berkebutuhan khusus untuk memberikan opini mereka juga. Kemudian kita juga mencoba gitu ya, mengajak komunitas terkait untuk memberikan masukan langsung, termasuk juga anggaran dan sebagainya ya. Kemudian apa lagi ya tadi? Pertanyaannya boleh Mbak diulangi tadi?
0: Oke, mungkin bisa disampaikan nih kepada pendengar kita, gimana sih cara merancang event Pak supaya event yang dibuat ini bisa ramah untuk para penyandang disabilitas?
1: Oke, saya lupa. Maaf,
0: silakan.
1: Ya, kalau secara teknikal gitu ya, kita bisa nih biar menyusun jalur landai misalnya gitu ya. Dan ini sama-sama menguntungkan gitu ya, desain yang ramah bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus ini juga dapat membantu kelompok-kelompok lain yang saat itu hadir tuh di acaranya. Misal sebagai contoh tadi, jalur landai gitu ya, sama-sama terpakai untuk orang yang membutuhkan stroller gitu ya, atau dorong kursi roda dan sebagainya. Jalur ini juga nanti bisa jadi keuntungan bagi tim produksi untuk mendorong troli sound system gitu ya, hal-hal yang berat dan sebagainya. Jadi satu hal yang sederhana yang sering terlewat di kita itu bisa jadi sesuatu yang beneficial gitu ya, menguntungkan berbagai pihak, baik itu untuk kru event maupun teman-teman dengan penyandang kebutuhan khusus seperti itu.
0: Oke, tadi sempat disampaikan ya Pak ya tentang kelompok lain nih selain penyandang disabilitas. Ada nggak Pak kelompok apa aja nih kira-kira yang perlu kita perhatiin nih dalam konsep event inklusif ini?
1: Ya Mbak, ketika kita berbicara inklusivitas gitu ya, secara tekstual gitu ya, sebenarnya ada banyak sekali yang memang perlu menjadi perhatian kita ya, cakupannya cukup luas. Kalau kita telaah satu-satu, ada yang namanya kelompok lanjut usia yang membutuhkan lebih banyak tempat duduk kalau misal di meeting gitu ya, convention atau acara atau musik dan sebagainya, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian juga ibu hamil dan menyusui yang memerlukan ruang laktasi gitu ya, anak-anak yang membutuhkan area bermain atau pengawasan. Atau yang menarik ini, ketika ada salah satu wisatawan asing gitu ya, dengan keterbatasan bahasa yang memerlukan penerjemah, hingga kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah gitu ya. Misalnya tantangan di kita adalah keterjangkauan tiket dan juga akses transportasi umum, itu juga salah satu menjadi kelompok inklusif yang perlu diperhatikan. Ini juga sejalan ya Pak dengan dunia pariwisata yang erat kaitannya dengan industri kita di MICE gitu ya, bahwasanya undang-undang kepariwisataan kita sendiri menyebutkan wisatawan dengan keterbatasan fisik, anak-anak, lansia, dan saudara-saudara kita yang lainnya juga berhak mendapatkan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi cara berpikirnya bukan cuma sudah kehadar rem gitu ya, tadi yang jalur landai, tapi lebih menyeluruh. Apakah rem ini layak secara universal desainnya dan sebagainya. Kira-kira siapa aja yang berpotensi kesulitan dalam sebuah acara untuk akses informasi atau akses entertainment, untuk hadir berpartisipasi secara penuh di acaranya, apa penyebabnya gitu ya. Kalau daftar sebuah acara memiliki daftar list peserta yang cukup panjang terkait dengan partisipan yang inklusif, disabilitas, dan teman-teman saudara kita yang memiliki keterbatasan khusus, itu juga menjadi salah satu pertanda yang baik nih bagi acara ini. Oh, ternyata kita mencoba memberikan aksesibilitas yang luas, seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang ingin datang di acara kita. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, pastinya setiap hal, setiap apa yang kita lakukan, pasti akan ada yang namanya tantangannya, Pak ya. Nah, apa sih, Pak, tantangan terbesar nih dalam menerapkan konsep inklusivitas pada sebuah event, Pak?
1: Baik, Mbak. Tantangannya saling ini ya, berkaitan, kompleks gitu ya. Kalau yang pertama soal cara pandang, mau tidak mau, disadari atau tidak disadari gitu ya, aksesibilitas untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas berkebutuhan khusus kadang kerap dianggap sebagai sebuah tambahan biaya yang cukup cukup memberikan impact yang luas gitu ya, terkait dengan anggaran dan sebagainya. Padahal semestinya dipandang sebagai sebuah konsep yang kalau kita lihat dari sisi ekonomi gitu ya, dan juga penyerapan tenaga kerja sebagai sebuah konsep investasi, di mana kita bisa memperluas audiensnya gitu ya. Yang semula audiens yang bisa datang ke acara kita hanya audiens yang biasa gitu ya. Nah, sekarang ternyata bisa lebih luas, teman-teman yang lain juga bisa mengakses, saudara kita yang berkebutuhan khusus juga bisa mengakses gitu ya. Sekaligus juga ini menjadi salah satu aspek untuk memperkuat reputasi profesional penyelenggara kita sebagai event organizer. Nah, yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Belum banyak nih event-event organizer yang memiliki tim atau bahkan sekedar satu petugas penghubung untuk memberikan pelayanan yang memadai gitu ya, proper untuk teman-teman kita penyandang disabilitas dan yang benar-benar memahami konsep-konsep teknis gitu ya, kebutuhan saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini menarik karena bisa menjadi peluang juga baik kita sebagai penyelenggara event organizer, akademisi, maupun nanti komunitas-komunitas saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang ketiga, ada yang namanya keterbatasan infrastruktur venue di kota sendiri. Jadi kerap kali kita merancang acara gitu ya, yang belum merancang acara namun ternyata tata letak kotanya memang sejak awal tidak mendukung yang namanya konsep aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas, sehingga penyelenggara acara yang sesungguhnya sudah matang dan sebagainya tetapi menghadapi yang namanya kendala struktural. Acara udah bagus, konsepnya udah bagus, aksesibilitas bagus, tapi ternyata tata letak kota dan sebagainya tadi yang saya sebutkan di awal ya, terkait dengan trotoar dan sebagainya, guiding block dan sebagainya, ternyata belum memadai. Itu juga tantangan bagi kita penyelenggara event. Ada juga nih tantangan soal ketenaga kerjaan ya, Mbak. Komisi Nasional Disabilitas sendiri mencatat bahwasannya ada satu hambatan utama, belum adanya pemetaan yang jelas nih terkait dengan jenis pekerjaan di sektor industri untuk beragam teman-teman berkebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga bagi kita banyak perusahaan yang bingung mau mulai dari mana. Kalau di kita mau mempekerjakannya di mana gitu ya, komunitas-komunitas ini gitu ya, walaupun di industri event sendiri ini banyak sebenarnya tadi yang saya sebutkan, ada juga yang bisa jadi desainer, ada juga yang bisa jadi master of ceremony dan sebagainya. Itu sih, Mbak.
0: Oke. Nah, ada nggak sih, Pak, mungkin contoh gitu ya, event yang ada di Indonesia ini yang berhasil nih menerapkan prinsip inklusivitas, Pak?
1: Inklusivitas. Iya, agak sulit di lidah inklusivitas. Ada, Mbak. Ada. Banyak sekali. Meskipun jumlahnya relatif terbatas gitu ya. Ketika kita mencoba mengkomparasikan, membandingkan dengan industri event kita secara keseluruhan. Salah satu contohnya tadi yang sempat saya sebutkan ya, debat presiden 2 tahun atau 1 tahun lalu saya lupa ya. Itu salah satu acara yang mampu untuk memberikan informasi seluas-luasnya untuk semua masyarakat Indonesia gitu ya, dengan memberikan kotak ketua lu masih kecil kotaknya gitu ya. Bisa mungkin nanti suatu saat diperbesar gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki keterbatasan untuk mendengar gitu ya, jadi mereka mampu untuk mengikuti apa sih yang dibicarakan orang-orang gitu ya, apa sih yang dibicarakan oleh debat dan sebagainya. Ada juga nih salah satu konser musik ya di tahun 2024, ada yang namanya Soran Music Festival. Itu salah satu contoh penyelenggaraan konser yang baik gitu ya, praktik yang baik dalam membangun ruang hiburan yang inklusif bagi semua kalangan. Mungkin nanti bisa ya pendengar semuanya bisa dicari. Di ranah pemerintah juga sering ya, kalau di ranah pemerintah biasanya kalau ada hari peringatan internasional terkait dengan disability and so on and so forth dan sebagainya gitu ya, biasanya juga mereka menggandeng nih teman-teman, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang memang memiliki kebutuhan khusus. Biasanya ada di Kemenristek gitu ya, satu misal ada yang diundang untuk jadi pembicara, ada yang diundang untuk mengisi stand booth dan sebagainya.
0: Oke. Nah, kalau menurut pandangan Bapak untuk saat ini nih Pak ya, gimana sih untuk prospek event inklusif di Indonesia untuk 5 sampai 10 tahun ke depan Pak?
1: Baik Mbak, saya kasih jembatan dulu mungkin ya. Industri event sendiri di Lampung itu salah satu industri yang saat ini memiliki nilai pertumbuhan yang cukup tinggi gitu ya. Itulah kenapa kita mencoba memberikan ruang gitu ya bagi teman-teman, bagi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut terkait dengan pengelolaan event ini sendiri. Industri eventnya saja sudah sangat tinggi gitu ya, demandnya, permintaannya gitu ya, apalagi nanti ketika industri ini mampu merangkul teman-teman, saudara kita, rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi saya cukup optimis ya perkembangannya, melihat arah perkembangannya, baik itu dari sisi regulasi, rangka hukumnya juga sebenarnya sudah cukup kuat gitu ya. Tinggal PR-nya adalah soal implementasi yang perlu terus dikawal. Baik itu dari sisi kesadaran publik gitu ya. Trennya juga mulai bergerak positif kalau dari sisi kesadaran publik. Terlebih semakin masifnya nih penggunaan sosial media yang membuat penyelenggara semakin sulit nih untuk update terkait dengan isu-isu ini. Tanpa risiko adanya sorotan publik. Misalnya ada sebuah konser gitu ya, ternyata ada teman-teman, rekan kita, saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak terakomodasi dengan baik, bisa nih dikontrol melalui sosial media yang menurut, yang harusnya nih harus, mereka harus layak nih, harus mampu mengakses konser ini dengan baik, tapi ternyata penyelenggaranya belum mampu. Nah ini menjadi salah satu tuntutan untuk industri MICE. Jadi salah satu menjadi tuntutan yang agak sedikit kompleks bagi industri MICE, tapi di sisi lain juga akan menciptakan industri prospek event inklusif yang positif ke depan. Gitu Mbak.
0: Oke. Nah mungkin ada pesan gak sih Pak untuk para pendengar kita di luar sana nih, yang mungkin mereka mahasiswa juga mungkin ingin berkarir nih di industri event organizer ya, supaya mampu untuk menyelenggarakan event yang inklusif ini, seperti apa nih Pak pesannya?
1: Oke Mbak, pesannya cukup jelas sebenarnya. Jadikan pemahaman tentang aksesibilitas, inklusivitas sebagai satu kompetensi inti seorang profesional event. Jadi bukan sekedar pengetahuan pelengkap ya yang perlu dipelajari, tetapi pelajari secara serius, secara universal. Biasakan diri melakukan audit aksesibilitas venue gitu ya, ketika nanti teman-teman atau mahasiswa calon mahasiswa ingin belajar gitu ya, sebagai bagian rutin dari riset praproduksi. Jadi semua aspek manajerial yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam event itu harus ada disisipkan konsep inklusif. Dan yang paling fundamental gitu ya, bangun relasi yang tulus dengan komunitas berkebutuhan khusus. Dengarkan kebutuhan mereka secara langsung gitu ya, dan menyimpulkan sendiri di balik meja rapat. Jadi terkadang kita buat konser gitu ya, buat meeting dan sebagainya, kita menerka-nerka kira-kira mereka butuhnya apa sih. Oh kayaknya butuhnya riding block, kayaknya butuhnya ramp gitu ya, dan sebagainya. Padahal ini seolah-olah asumsi kita ya, kita menyimpulkan sendiri tanpa memberikan ruang untuk mereka beropini. Nah ini yang terkadang kita butuh nih, hal-hal seperti ini, opini dari komunitas-komunitas rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu Mbak.
0: Oke. Nah mungkin
1: satu lagi Pak.
0: Oh ada, silakan.
1: Sekalian aja mungkin ya, sekalian saja Jadi mungkin bagi para pendengar yang saudaranya, rekan-rekannya gitu ya, atau yang mengetahui terkait dengan komunitas disabilitas atau komunitas memiliki kebutuhan khusus di Lampung gitu, dan ingin sekali gitu ya memberikan mereka ruang, ingin sekali memberikan mereka bentuk ekspresif dan sebagainya, mungkin bisa ya nanti kerjasama dengan prodi kita ya, dengan prodi PKK. Jadi nanti misalnya ada komunitas yang tertarik dan sebagainya, bisa nanti menghubungi kita melalui Instagram atau melalui website kita gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Website-nya di mana nih, Pak, kalau boleh tahu?
1: Oke, website-nya di pka.polinela.ac.id. Jadi nanti sekalian saja ya, sekalian mumpung saya ada wadah gitu ya, kita ada wadah, mungkin nanti bisa dijembatani untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, ingin kerjasama dengan kita, ingin membuat sebuah event gitu ya, sebuah acara yang ramah, mungkin bisa jadi percontohan ya nanti untuk acara-acara kedepannya yang ramah untuk teman-teman inklusif nih, bisa ya nanti bisa di open di pka.polinela.ac.id. Okay. Nanti juga akan terlink ke Instagram kita, jadi nanti bisa saling kerjasama gitu ya, Mbak.
0: Baik, Bapak, terima kasih ya Pak ya nih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih tentang aksesibilitas untuk semua ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat juga, terutama untuk para mahasiswa yang masih muda-muda di luar sana ya, yang mungkin mereka pengen gitu kan buat event organizer atau berkecimpung di dunia event organizer, supaya mereka juga mampu nih menyelenggarakan sebuah event yang inklusif juga gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya Bapak, sehat selalu, nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak.
1: Iya Mbak.
0: Baik.
1: Terima kasih yang banyak waktunya.
0: Iya, terima kasih juga Bapak, selamat siang Pak, selamat kembali beraktivitas.
1: Ya, baik, selamat siang.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Bapak Arifin, SSMAMM, yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Kita tadi udah ngobrol bersama beliau tentang menciptakan event inklusif, aksesibilitas untuk semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Arifin tentunya akan bermanfaat untuk kita semua ya, pendengar. Dan masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh

menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan lanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Briske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya, dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Biar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia.

Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhan negara konsisten harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Yang ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini buat pertandingan kali ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus lakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, cuman memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan ke depannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, cuma memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau pemain tingkatan Asia Tenggara, mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games dan terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang baik dan cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo

Pendengar, masih Anda dengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, minum air hangat ini bisa membuat tubuh terhindar dari dehidrasi. Namun, apakah minum air hangat ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol? Ya, ternyata minum air hangat tidak bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol secara langsung. Meskipun begitu, minum air hangat bisa mencegah tubuh dari dehidrasi dan membuat tubuh terasa lebih hangat sehingga dapat dikonsumsi kapan saja. Nah, untuk lebih jelasnya, Dina akan hadirkan nih informasinya untuk Anda ya pendengar, di mana minum air hangat ini tidak bisa menurunkan kadar kolesterol. Ini dilansir dari Livestrong, meski belum ada penelitian ya yang bisa membuktikan bahwa minum air hangat ini bisa menurunkan kadar kolesterol. Pendengar, bahkan minum air hangat ini untuk meningkatkan hidrasi tubuh tetap tidak akan menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Meski begitu, mencukupi kebutuhan cairan tubuh tetap penting untuk mendukung kesehatan secara umum, termasuk minum air hangat. Ya, minum air putih yang cukup ini bisa membantu perkembangan sel serta juga mengatur suhu tubuh melalui kekeringan dan juga nafas. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari juga sangat penting untuk membantu tubuh menyalurkan karbohidrat, protein, dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi kepada organ tubuh dan juga otot. Nah, lalu kadar kolesterol yang tinggi ini umumnya ya bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter serta juga melakukan perubahan kebiasaan pola hidup sehat. Pendengar, dikatakan ada beberapa nih cara untuk menurunkan kolesterol secara alami, diantaranya adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon, meningkatkan asupan makanan dengan kandungan serat larut seperti apel dan oatmeal, lalu juga mengkonsumsi protein whey, lalu berolahraga setidaknya selama 30 menit setiap 5 kali seminggu, menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan dan menjaganya agar tetap ideal, dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu tadi ya informasinya udah kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat, dan yang pastinya ayo kita jaga kesehatan tubuh kita agar selalu bugar dan juga selalu sehat.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Ungu mendengar dengan luka di sini nih sudah membawa kita pada pukul 11 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang nih untuk Anda yang saat ini mungkin akan melintas ya di seputaran simpang Raden Intan Pangkal Pinang. Mendengar, kami informasikan untuk Anda informasi lalu lintas nih melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Ya, pendengar, saat ini dari simpang Raden Intan Pangkal Pinang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya. Arus lalu lintas juga terlihat lancar lah ya, bisa dibilang, meskipun ada beberapa mobil yang parkir di badan jalan nih pendengar. Ya, mudah-mudahan tetap lancar ya untuk perjalanan Anda di siang hari ini pendengar. Nah, dari simpang Raden Intan Pangkal Pinang kita beralih ke pintu masuk Terminal Raja Basa. Ini cuacanya panas kayaknya ya dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Dan kita lihat juga dari pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan yang melintas saat ini cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar pendengar. Dan tentunya tetap berhati-hati ya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, jangan ngebut-ngebut pendengar, dan juga jangan boncengan lebih dari 3 orang ya. Apalagi ini, aduh, kelihatan nih ada anak-anak ya, kayaknya masih sekolah ya, anak-anak sekolah yang pakai baju bebas tapi tidak pakai helm, boncengan. Jangan ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tentunya helm ini bukan untuk menghindari dari polisi, tapi untuk keselamatan diri ya. Oke deh, kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya, masih menemani Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Copreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Prima casa.
1: Gizi gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Mendengar, pernah nggak sih Anda kepikiran gitu kan ya, air minum yang setiap hari kita konsumsi ini ternyata bisa mengandung zat kimia namanya bisphenol A atau BPA. Ya, selama ini BPA sering dikaitkan dengan berbagai resiko kesehatan, pendengar. Tetapi, apakah benar setiap paparan BPA ini pasti berbahaya? Nah, ayo kita asnya nih ya siang hari ini berdasarkan terbaru pendengar, tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga ini baru aja ya melakukan penelitian terhadap 10 merek air minum dalam kemasan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Mereka ini menganalisis ya untuk kandungan BPA sekaligus juga melihat kaitannya dengan berbagai keluhan kesehatan pada responden. Hasilnya ternyata cukup menarik. Pendengar, penelitian ini menemukan bahwa kadar BPA yang terdeteksi pada seluruh sampel masih berada di bawah ambang batas aman yang telah ditetapkan oleh BPOM Indonesia maupun European Food Safety Authority atau EFSA, yang artinya dari sisi kadar kandungan seluruh sampel masih memenuhi standar keamanan yang berlaku. Lalu, apakah itu berarti BPA ini sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kesehatan? Nah, justru pendengar, disinilah hasil penelitian ini menjadi menarik. Ada satu temuan yang perlu dipahami lebih dalam dan akan kita bahas tentunya pada bagian berikutnya setelah rangkaian lagu-lagu yang akan kami persiapkan untuk menemani Anda kembali di siang hari ini.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata

Bukan cinta biasa nih pendengar dari miliknya Afgan ya. Sudah bawa kita pada pukul 12 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, meskipun kadar BPA dalam air minum ini masih ada dalam batas aman, peneliti menemukan bahwa adanya korelasi positif yang lemah antara paparan BPA dengan keluhan yang berkaitan dengan sensitivitas sistem imun seperti alergi ringan. Tapi yang harus diingat, korelasi ini bukan berarti sebab akibat ya. Artinya penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa BPA secara langsung menyebabkan gangguan imun. Hubungan yang ditemukan hanyalah hubungan statistik, sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan apakah memang ada mekanisme biologis yang mendasarinya. Nah, di sisi lain, penelitian yang sama justru menemukan hubungan yang signifikan antara paparan BPA dari konsumsi air minum dalam kemasan dengan resiko gangguan hormon, nah, gangguan reproduksi maupun juga kanker. Dan temuan ini menjadi penjelasan penting di tengah banyaknya informasi yang beredar mengenai BPA. Jadi hasil penelitian ini pendengar sebenarnya memberikan dua pesan sekaligus. Yang pertama, masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Lalu pesan yang kedua adalah tetap diperlukan sikap bijak dalam menggunakan kemasan plastik supaya paparan BPA tetap serendah mungkin. Kami akan masih terus hadirkan informasi dalam acara Seruit Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda ya, di seputaran Pauman Bandar Lampung, tepatnya di seputaran Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Ini saat ini cuacanya agak-agak mendung gitu kan ya, galau gitu ya, kayak mau hujan, kayak enggak. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang akan melakukan perjalanan. Untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa standby dengan yang namanya mantel ya, di jok motor ataupun juga di kendaraan Anda, pendengar. Jangan ngebut-ngebut juga tentunya dalam membawa kendaraan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya pendengar, dengan banyaknya informasi-informasi yang beredar tentang plastik atau paparan BPA pada minuman kemasan ya, kadang-kadang yang suka jadi pertanyaan kita, kira-kira kita nih harus berhentikah mengkonsumsi air minum dalam kemasan? Ya pastinya jawabannya nggak sesederhana itu, pendengar. Karena berdasarkan hasil penelitian, air minum dalam kemasan yang diuji masih berada dalam kategori aman untuk dikonsumsi karena kadar BPA-nya berada di bawah batas yang ditetapkan oleh regulator. Namun para peneliti tetap mengingatkan ya bahwa cara menggunakan kemasan juga berpengaruh. Misalnya menghindari penyimpanan botol atau galon plastik di tempat yang terkena panas berlebihan atau sinar matahari langsung, karena kondisi ini bisa meningkatkan migrasi BPA dari kemasan ke dalam air. Langkah sederhana seperti menyimpan air minum di tempat yang sejuk, ini tidak menggunakan wadah plastik yang sudah rusak, serta memilih produk yang memenuhi standar keamanan, ini juga bisa menjadi kebiasaan baik, pendengar, untuk meminimalkan resiko paparan. Jadi pelajaran penting dari riset ini adalah jangan mudah panik, pendengar, oleh informasi yang beredar, tetapi juga jangan mengabaikan hasil penelitian ilmiah. Kita harus pahami bahwa fakta berdasarkan bukti, gunakan produk sesuai anjuran dan terapkan kebiasaan yang aman supaya kesehatan tetap terjaga. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku?

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bakti sosial ini sebagai bentuk komitmen nyata dari Kementerian Sosial itu hadir ke dalam masyarakat, bagaimana kita akan melakukan tindakan nyata.
2: Lembaga PKK Provinsi dan juga Kabupaten sangat konsisten, insya Allah.

0: Berita Daerah Lampung Siang edisi Sabtu 1 Agustus 2026 dengan topik berita. 6 hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Radit Setiawan, anak buah kapal yang dilaporkan terjatuh minggu lalu di perairan Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran, ditemukan meninggal dunia. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Dengar, 6 hari pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Radit Setiawan, anak buah kapal yang dilaporkan terjatuh minggu lalu di perairan Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran, ditemukan meninggal dunia pada Jumat siang. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Kembangan pencarian atas nama Raditya Setiawan, umur 18 tahun, telah ditemukan pada pukul...
2: Setelah 6 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Radit Setiawan, anak buah kapal yang dilaporkan terjatuh dari kapal nelayan di perairan sekitar Pulau Kelagian, Kabupaten Pesawaran. Korban ditemukan Jumat siang sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili dan tim Rescue Santosa mengatakan korban ditemukan sekitar 10,35 km dari titik lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenazah korban dievakuasi menuju daratan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Menurutnya, selama proses pencarian, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan, diantaranya sinyal komunikasi GSM yang kurang stabil di wilayah perairan, serta minimnya petunjuk mengenai keberadaan korban. Meski demikian, koordinasi antar instansi dan unsur yang terlibat tetap berjalan baik hingga korban berhasil ditemukan.
1: Kembangan pencarian atas nama Raditya Setiawan, umur 18 tahun, telah ditemukan pada pukul 14.03 dengan jarak sekitar kurang lebih 15 nautical mile di bibir pantai Cuku Cambai.
2: Untuk diketahui, peristiwa naas itu terjadi minggu lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat kapal nelayan yang ditumpangi korban dalam perjalanan kembali menuju Teluk Betung. Rekan korban melihat Radit terjatuh ke laut dan segera meminta nahkoda memutar haluan guna melakukan pencarian. Namun korban sudah tidak terlihat di permukaan. Sejumlah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi turut membantu melakukan pencarian, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan melalui Special Mission Facial atau SMV Kementerian Keuangan untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD dan APBN. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan melalui Special Mission Vehicle atau SMV dari Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar APBD dan APBN. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan SMV menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan. Menurutnya, skema tersebut membuka peluang pendanaan bagi berbagai program prioritas. Ia menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki 8 instrumen SMV yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Beberapa diantaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, hingga program hibah bagi pelaku UMKM. Menurutnya, setiap OPD perlu lebih aktif memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia sesuai bidang tugas masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal tanpa bergantung pada satu sumber anggaran.
4: Nah, Pak Gub mencari inovasi bagaimana kreatif financing ini pembiayaan infrastruktur tidak hanya dari APBD dan APBN. Banyak cara, investasi, terus dari pasar saham, terus dari Pacific Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Dari 8, ada yang memang ya saya pikir sudah hampir 50% sebenarnya secara langsung dan dimanfaatin. Ya, contohnya SMI, BPDLH, ya, dana sawit itu, terus bantuan hibah untuk UMKM. Nah, hanya memang belum progresif lah diorong oleh masing-masing OPD untuk memanfaatkan Special Mission Vehicle.
3: Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur maupun program prioritas lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pemanfaatan SMV semakin meningkat di seluruh OPD. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat realisasi pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi layanan kesehatan dan bantuan sosial terus diperkuat untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui bakti sosial kesehatan, ratusan warga menerima layanan operasi katarak, sunatan massal, serta bantuan perlengkapan penunjang. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan sosial dan pelayanan medis khusus. Karena itu, berbagai pihak terus memperluas kolaborasi guna menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial di RSUD Dadi Cokrodipo, Bandar Lampung, ratusan warga mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial secara gratis. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, MK Agung Soehartoyo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
6: Kegiatan bakti sosial ini insya Allah sebagai bentuk komitmen nyata dari Kementerian Sosial untuk hadir ke dalam masyarakat, bagaimana kita akan melakukan tindakan nyata untuk memberikan bantuan ataupun layanan. Bantuan ini diserahkan pada 543 pemerlu pelayanan kesehatan sosial.
5: Agung Soehartoyo menjelaskan, bantuan dan layanan kesehatan diberikan sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerimaan manfaat. Dalam kegiatan tersebut, puluhan peserta mengikuti operasi katarak dan sunatan massal, sementara ratusan lainnya menerima bantuan sosial sesuai kebutuhan masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Eva, kegiatan semacam tersebut menjadi bagian upaya menghadirkan pelayanan yang lebih merata sekaligus membantu warga memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.
7: Pada hari ini dalam acara bakti sosial operasi katarak hitanan massal, kami atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang akan dioperasi dan juga anak-anak yang akan di masuk untuk kesehatan harus diprioritaskan. Dan juga atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga untuk pembangunan Kota Bandar Lampung.
5: Eva berharap kerjasama pelayanan sosial dan kesehatan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat secara langsung. Melalui kolaborasi lintas sektor, layanan kesehatan dan bantuan sosial diharapkan semakin mudah diakses masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nurdena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai mematangkan pengembangan sentra garam rakyat di wilayah pesisir. Langkah tersebut ditandai dengan peninjauan lokasi program pengembangan usaha garam rakyat atau dikenal dengan PUGAR oleh Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi di Pekon Tanjung Jaya, Kecamatan Limau. Berikut laporan Agustina Suryati.
1: Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai mematangkan pengembangan sentra garam rakyat di wilayah pesisir. Langkah tersebut ditandai dengan peninjauan lokasi program pengembangan usaha garam rakyat oleh Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Limau. Program PUGAR yang akan dikembangkan di kawasan pesisir Limau merupakan bantuan dari pemerintah Turki. Kehadirannya diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayah pesisir sekaligus menghadirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. Bupati Muhammad Saleh Asnawi mengatakan pengembangan sentra garam rakyat bukan sekedar meningkatkan produksi garam, melainkan juga menjadi strategi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor perikanan. Menurutnya, keberadaan sentra garam rakyat juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar daerah, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
2: Ya, kita punya lapangan yang rencananya mengisi garam di lain ada sih. Saya lihat memang kelihatannya perannya sudah cukup bagus. Terus dia tinggal implementasinya di Pelabuhan Kelapa seperti apa. Jadi kita kemudian nanti sesuai dengan grand design daripada konsultannya. Dan nanti ada investor yang akan masuk, itu garam khusus, garam itu besar sekali itu internet itu. Jadi produksinya garam dari tempat kita ini sama air mineral jadi satu. Itu nanti ada rencananya dari Turki. Garamnya diekspor dan air mineralnya juga diekspor. Jadi air ini, air laut ini hanya jadi garam, air mineral juga. Canggihnya mereka. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan internasional, bukan kebutuhan hanya di domestik.
1: Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada garam nasional melalui pengembangan sentra-sentra produksi di berbagai daerah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama berbagai pihak, program pengembangan usaha garam rakyat diharapkan menjadi tonggak baru pemanfaatan potensi pesisir Tanggamus. Tidak hanya sebagai kawasan produksi garam berkualitas, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penggerak PKK Provinsi Lampung terus mencanangkan program Desa Tapis. Program tersebut berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi.

0: program pemerintah, serta pemerintah kami berjalan bersama. Saya mengajak seluruh kader PKK untuk terus meningkatkan kapasitas, semangat gotong royong, dan meningkatkan inovasi kreasi ibu semua di sini dalam melaksanakan 10 program PKK.
1: Melalui program Desa Tapis, TPPKK Provinsi Lampung berharap semakin banyak desa yang mampu mengembangkan potensi lokal, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan dan literasi masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi menuju terwujudnya Lampung Maju dan Indonesia Emas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan melakukan sosialisasi sekaligus pengenalan aplikasi Sigar Lampung Presisi kepada masyarakat, khususnya pengemudi roda 4. Berikut laporan Romadona.
1: Untuk mengajak mendownload aplikasi Lampung Sigar Presisi.
2: Satlantas Polres Waikanan melaksanakan sosialisasi dan pengenalan aplikasi Sigar Lampung Presisi kepada masyarakat pengemudi roda 4 berikut dengan para angkot bertepatan di Kecamatan Umpusemu, Kabupaten Waikanan. Kasatlantas Polres Waikanan AKP Sulkan melalui Kanit Kamsel Tipkar Lantas Aibtu Gusti Ngurah mengatakan, Polda Lampung terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital. Melalui sosialisasi masif aplikasi Sigar Lampung Presisi, masyarakat kini dipermudah untuk mengakses berbagai layanan kepolisian langsung dari genggaman. Aibtu Gusti menjelaskan, dalam kegiatan sosialisasi, pihaknya menyapa langsung para pengendara roda 4 yang melintas untuk memberikan edukasi mengenai tata cara pengunduhan serta memanfaatkan teknologi digital kepolisian pada aplikasi Sigar Lampung Presisi. Melalui aplikasi Sigar Lampung Presisi, warga dapat memanfaatkan berbagai fitur unggulan untuk mendapatkan bantuan kepolisian secara cepat yang menghadapi situasi darurat atau melihat kejadian kecelakaan dan tindak pidana kejahatan di jalan raya dapat langsung meminta bantuan ke aparat kepolisian.
1: Kita sudah sosialisasi kepada angkot-angkot yang terdekat, khususnya angkot wilayah Lampung untuk mengajak mendownload aplikasi Lampung Sigar Presisi, yang mana di sini ini untuk membantu masyarakat di saat waktu kejadian kecelakaan ataupun kejadian tidak pidana. Kalau untuk sopirnya sangat antusias karena kan dia bagian di lapangan, kadang-kadang kan dia bilang pas sendirian perlu nggak ada orang. Dengan adanya aplikasi ini dari sopir sangat terbantu benar gitu Pak. Iya, di download saya sampaikan untuk login dulu dengan dia dan juga kita praktekkan juga gitu Pak.
2: Selain itu, dalam mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Waikanan, pihaknya di lapangan memberikan pemahaman dan mendorong masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dalam berdisiplin lalu lintas. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan mahasiswa jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung mengadakan lomba matematika tingkat SD, SMP, dan SMA. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Dengan tema menyelami samudra kompetisi guna mencetak generasi yang kritis, bernalar matematis, berdaya saing tinggi serta mampu berkembang secara eksponensial dalam raih prestasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung menggelar Disnatalis ke-27. Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Unila Satria Indrajaya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara hari ulang tahun jurusan matematika di Universitas Lampung yang diadakan setiap tahun diisi dengan berbagai lomba matematika bertujuan sebagai wadah mengembangkan potensi dalam bidang matematika.
4: Dinamika ke-27 merupakan suatu rangkaian acara di Satelis Jurusan Matematika Unila yang dilaksanakan setiap tahun.

0: Sementara itu, Ketua Jurusan Matematika Dr. Aang Nuryaman menjelaskan, acara ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka Disnatalis Jurusan Matematika yang berdiri sejak tahun 1998 di Universitas Lampung. Diisi dengan berbagai lomba matematika, seperti kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, Mathematics English Challenge, dan poster yang diikuti kurang lebih 200 peserta dari siswa-siswi mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
1: Ada 4 mata lomba yang dilombakan pada kesempatan kali ini. Itu melalui ada kompetisi matematika yang diikuti matematika tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada lomba sesama untuk tingkat SKTP dan SKTA. Dan yang ketiga adalah matematika.

0: Acara ini merupakan salah satu sumbangsih pada Provinsi Lampung pada khususnya, agar jurusan Matematika Universitas Lampung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Pendengar, pelaksanaan cabang karate Lampung Student Olympic atau LSO 2026 di Gor Siger, Bandar Lampung diikuti 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Meski mengalami penurunan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu, panitia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Berikut laporan M. Priam Budi.
4: Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas mengatakan sejumlah peserta cabang karate tahun ini mencapai 1.759 atlet dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Angka tersebut menurun dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025 yang diikuti sekitar 2.700 peserta. Menurut Intan, penurunan tersebut hampir 1.000 peserta terjadi karena bertepatan dengan penyelenggaran kejuaraan nasional karate di Lampung. Kondisi tersebut menyebabkan adanya miskomunikasi di sejumlah perguruan karate yang lebih memfokuskan pembinaan atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional dibandingkan Lampung Student Olympic. Meski demikian, Intan menegaskan pihak panitia memahami kondisi tersebut dan akan menjadikan sebagai bahan evaluasi agar koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dapat dilakukan lebih baik dalam penyelenggaraan berikutnya.
5: Ya, harapannya, sebenarnya harapan saya apapun yang terjadi seharusnya tidak berdampak dengan Lampung Student Olympic, karena ini adalah program yang beda, programnya juga sudah berjalan dan sudah konkret juga gitu. Seperti karate tahun lalu, hasil dari karate ini kan kita bawa ke kejurnas dan alhamdulillah semuanya itu mendapatkan juara, bahkan kita menjadi salah satu peraih atlet best of the best gitu. Artinya penjaringan atlet dan pemenang di Lampung Student Olympic ini konkret gitu, terkurasinya gitu. Ketika kita bawa pemenangnya ke nasional, itu juga mereka bisa mendapatkan first place gitu.
4: Sementara itu, terkait wacana pengembangan Lampung Student Olympic hingga berskala nasional, Intan mengatakan panitia siap apabila mendapat arahan dari pemerintah Provinsi Lampung. Namun, menurutnya penyelenggaraan kejuaraan nasional membutuhkan persiapan yang lebih matang. Mulai dari koordinasi lintas pihak, kesiapan panitia hingga dukungan fasilitas, mengingat keberhasilan penyelenggaraan juga membawa nama baik Provinsi Lampung. Dirinya berharap para pelajar tidak patah semangat mengikuti Lampung Student Olympic. Menurutnya, ajang tersebut telah menjadi program pembinaan yang konkret dalam menjaring bibit atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature tentang bonsai, hobi yang menyatukan seni, alam, dan ketekunan. Selengkapnya disampaikan Indra Ahmad.
6: Nah, pohon itu juga seperti nggak seperti kita kasih pupuk, kita siram, perlu kasih sayang, perlu sentuhan kita, makhluk hidup gitu loh gitu. Jadi walaupun kita siram, kalau misalnya dia ini ya nggak bagus benar gitu, walaupun dia, bagus ya, benar nggak bagus benar, nggak maksudnya nggak maksimal hasilnya kalau nggak kita langsung tuh kita sentuh dia gitu loh. Dia makhluk hidup kok.
7: Seringnya saya melihat-lihat, saya tertarik karena melihatnya itu unik gitu loh, bentuknya bermacam-macam gitu loh. Kemudian karena dia kecil gitu loh, tapi cari cabang yang bagus gitu loh. Akhirnya saya coba membeli beberapa tanaman bonsai untuk saya coba aplikasikan di rumah gitu loh.
8: Di balik lekukan batang, jalinan akar, dan rimbunnya daun dalam pot berukuran kecil, bonsai menyimpan kisah tentang kesabaran. ketekunan, dan kecintaan terhadap alam. Bagi sebagian orang, bonsai hanyalah tanaman hias. Namun, bagi para pecintanya, bonsai adalah karya seni hidup yang terus tumbuh dan berubah seiring waktu. Di sebuah sudut halaman rumah yang dipenuhi deretan bonsai berbagai jenis, Jerry, seorang kolektor bonsai, dengan telaten memangkas ranting, membentuk tajuk, serta merapikan kawat yang melilit batang pohon. Sentuhan tangannya bukan sekedar merawat tanaman, tetapi menghadirkan harmoni antara estetika dan karakter alami pohon. Menurutnya, membuat bonsai bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Dibutuhkan ketelitian, pengetahuan tentang karakter tanaman, serta kesabaran untuk menunggu pohon tumbuh sesuai bentuk yang diinginkan. Bahkan Jerry mengungkapkan, dia belajar membuat bonsai secara mandiri atau autodidak selama kurun waktu tahunan.
9: Kalau untuk perawatan, Bang, Abang nih belajar secara autodidak apa memang ada semacam apa ya, tempat pembelajaran guru atau seperti itu, Bang?
6: Autodidak. Autodidak.
9: Cara autodidak gimana tuh, Bang, caranya, Bang?
6: Ya kumpul-kumpul sama kawan gini, kumpul-kumpul dari apa komunitas bonsai, kita lihat cara gini-gini seperti kayak kita nyunar, seperti kita ngawat, apa ngewering segala macam, itu kan kita nggak mungkin dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh bisa ngawat itu yang ngawat bener ya. Belum tentu bisa.
8: Jerry menjelaskan, proses membentuk bonsai mulai dari memilih bahan, membentuk batang, memangkas cabang, hingga merawat akar dan menjaga kesehatan tanaman, tidak hanya memakan waktu yang lama, namun diperlukan sentuhan kasih sayang dari pemilik tanaman tersebut.
6: Kalau perawatan itu seperti kita kayak sekarang, kita mupuk, nyiram, ya udah positif nyiram, mupuk gitu ya. Nah, pohon itu juga seperti nggak seperti kita kasih pupuk, kita siram, perlu kasih sayang, perlu sentuhan kita, makhluk hidup gitu loh gitu. Jadi walaupun kita siram, kalau misalnya dia ini ya nggak bagus benar gitu, walaupun dia, bagus ya, nggak bagus benar, nggak maksudnya nggak maksimal hasilnya kalau nggak kita langsung tuh kita sentuh dia gitu loh. Dia makhluk hidup kok. Kalau misalnya kita ya gitu aja tuh. Ya. Tumbuh-tumbuh sebenarnya nggak bagus benar menurut saya gitu loh. Karena perlu sentuhan kita, perlu kasih sayang kita gitu loh. Jadi kita pakai hati sih.
9: Merawatnya dan perasaan.
6: Iya, perasaan nggak bisa gitu loh. Apalagi kita nyuruh orang, kita gaji. Beda hasilnya.
8: Sementara itu bagi Yandi, seorang penghobi bonsai, memiliki bonsai tidak selalu harus dimulai dari membeli tanaman yang sudah jadi. Ketertarikannya terhadap tanaman bonsai berawal dari seringnya dia melihat tanaman bonsai milik temannya. Keterbatasan biaya justru menjadi motivasi untuk belajar membentuk bonsai dari bahan mentah atau bakalan.
7: Yang awalnya itu ya iseng main tempat kawan, melihat-lihat tanaman bonsai yang di tempat kawan yang merupakan pemilik bonsai dan bisa dibilangin kolektor gitu loh. Karena ya seringnya saya melihat-lihat, saya tertarik karena melihatnya itu unik gitu loh, bentuknya bermacam-macam gitu loh. Kemudian karena dia kecil gitu loh, tapi punya cabang yang bagus gitu loh, akhirnya saya coba membeli beberapa tanaman bonsai untuk saya coba aplikasikan di rumah gitu loh.
8: Di sisi lain, bonsai juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mengaguminya. Keindahan bentuk dan filosofi yang terkandung di dalamnya membuat banyak orang terpikat meski belum memiliki koleksi bonsai sendiri. Raul Maulana, seorang pecinta bonsai, mengaku hingga saat ini belum mampu membeli tanaman bonsai yang memiliki kualitas baik. Baginya, melihat bonsai bukan sekedar menikmati tanaman, tetapi juga menyaksikan hasil perjalanan panjang seorang seniman alam.
7: Terus terang untuk beli bonsai yang sudah jadi itu ya artinya saya belum mampu gitu loh, karena ya untuk bonsai yang sudah jadi yang artinya sudah bisa dikatakan bagus itu ya lumayan mahal gitu loh. Bisa mahal itu ya menurut saya itu karena cara kita memeliharanya, nah, yang memerlukan ketekunan, mesti sabar, proses itu bisa bertahun-tahun. Karena kalau kita bisa memelihara bonsai, artinya yang dari bahan sampai kita coba kita rawat sampai jadi, itu bagi saya itu ya ada kepuasan sendiri gitu loh.
8: Di tengah kehidupan yang serba cepat, bonsai menghadirkan cara berbeda untuk menikmati waktu. Tanaman bonsai seolah mengajarkan manusia agar tidak tergesa-gesa, menghargai setiap proses, dan hidup selaras dengan alam. Bonsai bukan hanya tentang pohon dalam pot kecil. Ia adalah perpaduan seni, alam, dan ketekunan yang tumbuh bersama waktu. Di setiap lekukan batang, tersimpan cerita tentang kesabaran. Di setiap ranting ada harapan, dan di setiap daun yang tumbuh, tersirat kecintaan manusia untuk terus merawat kehidupan.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikana hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikana hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikana, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programatika.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti drigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti drigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.
1: Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru.

0: kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat memperburuk kualitas udara dan memicu berbagai penyakit.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.
0: Musim kemarau sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara berdebu, menggunakan masker ketika beraktivitas.

Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik

tantangan bagi masyarakat mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, hingga risiko kebakaran lahan dan gangguan kesehatan akibat debu. Karena itu, waspada dan kepedulian bersama sangat diperlukan. Gunakan air secara hemat, simpan cadangan air.

activando su keyboard UAP. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia. Berada di peringkat kedua setelah India, kondisi ini menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan dan penanganan TB harus terus

0: tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, terutama di tempat umum dan di dekat anak-anak. Sayangi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat tanpa rokok.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

Remaja adalah generasi penerus bangsa, masa depan yang gemilang dimulai dari tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, dan hati yang ceria. Mulailah dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan hindari rokok, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Asah kecerdasan dengan rajin belajar, berani bertanya, terus berkarya, dan manfaatkan teknologi secara bijak. Jaga semangat dan keceriaan dengan berpikir positif, menghargai sesama, membangun persahabatan yang sehat, serta tidak ragu berbagi cerita ketika menghadapi masalah. Pondasi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria adalah kunci Indonesia yang lebih maju. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini. Remaja sehat, cerdas, dan ceria. Langkah kecil hari ini, prestasi besar esok hari.

Sehat itu nggak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan
1: energi
0: seperti
1: bangsa
0: ISPA
1: kita
0: dan
1: bermula
0: asma,
1: dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa.
2: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Di tengah sistem perdagangan global, satu kasus pangan yang tidak aman dapat berdampak luas dan cepat menyebar ke berbagai negara. Karena itu, pelacakan produk, pemeriksaan mutu, dan pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk pangan dapat ditelusuri dan dikendalikan jika terjadi masalah. Pendengar, keamanan pangan bukan sekedar aturan, melainkan perlindungan

hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi, gimana kabarnya sore hari ini ya, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dan Juli tentunya kembali ya menemani Minamogi di sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ya, dengan ditemani dengan kakak cantik Nona Ria Karisma, yang sekarang juga gak kalah cantik tentunya ya, gak sih kak? Hai. Oke deh, dan untuk abang-abang yang ganteng, bunda-bunda yang cantik, ayo kita sore ini ramain prodang dulu sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita angkat penelpon pertama dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mbah Jarwo, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat selalu dan semangat walaupun ini tanggal 1.
0: Oh, harus justru semangat dong Mbak di tanggal 1 ini ya gak sih Mbak?
1: Iya, apalagi kan Mbak ini kan udah banyak transferan dari cucu-cucu.
0: Wih, cocok, mantep. Kayaknya aku juga cucu harus ditransfer deh Mbak Jarwo.
1: Cucungnya yang nantar Mbahnya.
0: Oh. Gitu ya, bukan cucung ditransfer Mbah ya.
1: Cucunya udah penenteng.
0: Siap, aman deh. Mbak Jarwo, aku transfer lagu aja deh sore hari ini ya.
1: Oke, siap.
0: Lagunya, oke, ada Semua Karena Cinta dari Dewi Persik, Cinta Apalah Apalah dari Iis Dahlia, Mati Gaya dari Lesti. Ada yang cocok gak?
1: Lain ada gak sih kayaknya, aduh, tentang cinta-cinta sama Mbah. Angkat tangan.
0: Oke. Mau apa? Elvi Sukaisi, katakan sayang.
1: Kalau Roma Irama yang awet muda ada nggak sih?
0: Dicariin deh untuk Mbak Jarwo, mau judulnya apa?
1: Awet muda.
0: Awet muda, nggak ada. Sebentar. Ada dong, tapi dari Nur Halimah ini, bukan dari Roma Irama.
1: Apa-apa yang penting awet muda bisa kan diputar Najurita.
0: Siap, bisa Mbak. Silahkan salamnya Mbak Jarwo.
1: Ya, maaf ya sebelumnya, Abdullah orang ganteng Mbah yang nomor 1 dan di tanggal 1 penyiarnya juga baru buka. Jadi Mbah yang menang, Abdullah kalah orang ganteng.
0: Siap.
1: Ya, selalu ya Abdullah ya di bawah kanan. Ada juga JK di bawah kanan, Darman, ada Litrimo, ada Ramli, ada juga yang di Kisinan Munir di bawah kanan, ada juga Minan Wati, Topan, Abang Tampan, Mami, terus juga Nur Aini, Edo, ada Irin juga, ada Ros, ada Samba, ada Eni juga di Kemiring. Nah, buat semuanya aja lah ya.
0: Siap Mbak.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo.
0: Cakep.
1: Jangan tengok mantan, tengok lamba Jarwo.
0: Siap Mbak.
1: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Nah, kita berdua lah yang paling oke ya, Najurita ya.
0: Ya. Siap Mbak.
1: Buat keluarga besar Najurita sehat selalu ya nak ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum tadi pun Najurita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Mbak Jarwo ya, pembuka perundangku sore hari ini. Dan menjelang azan asar kita masih bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Senin. Gimana kabarnya? Kumsalam. Lagi apa bang? Lagi sibuk apa bang?
2: Lagi duduk.
0: Lagi duduk aja ya. Oke mbah, bang ini lagunya yang mau diputerin nih Bang Senen. Ada Awet Muda dari Nur Halimah, Semua Karena Cinta dari Dewi Persik, Cinta Apalah Apalah dari Iis Dahlia. Ada yang cocok gak nih Bang Senen?
2: Semuanya.
0: Semuanya. Boleh, salamnya silahkan.
2: Mungkin dan sahabat-sahabatnya pasti kesehatan yang mama kumpi dan doa semua kurang ramai makanan apa wakatan lima makanan jeka makanan itu belum pak juga makanan. Terima kasih dah.
0: Sama-sama bang. Amin bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh deh bang, Senin ya. Dan kita masih bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Jurita.
0: Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Walaupun alhamdulillah diguyur hujan tadi, walaupun sebentar adem.
0: Di mana sih ada guyur hujan?
3: Di Teluk Putung Timur, Kota Karang, Bandar Lampung.
0: Oh, aman ya, berarti ada hujan di sana ya.
3: Iya, alhamdulillah menyirami debu-debu.
0: Iya, benar. Kayaknya di sini enggak ada tanda-tanda basah nih jalannya kayaknya. Oke deh, lagunya nih bang yang mau diputerin sore hari ini ada Awet Muda dari Nur Halimah, Semua Karena Cinta di Dede Persik, Cinta Apalah-apalah dari Iis Dahlia. Mau lagu apa bang Topan?
3: Bisa gak yang Tamu Malam Minggu itu yang siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu?
0: Cariin dulu Tamu Malam Minggu ya. Dari Endang Triswati.
3: Ya gak apa-apa, siapapun penyanyinya, yang penting judulnya Tamu Malam Minggu.
0: Ada, siap. Salamnya silahkan bang.
3: Ya, yang Mbah Jarwo ya, terima kasih senggolannya. Sehat selalu Mbah Jarwo. Ada juga Datu Atin, Bang Fendi di Oku Selatan. Ada juga Mami. Terus juga ada Nur Aini. Terus juga ada siapa tuh yang di Wai Kanan, Bang Abdullah. Semuanya adalah yang di Wai Kanan, karena nanti bentar lagi ada dan asar buat cerita keluarga. Sehat selalu ya kak.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan ya di sore hari ini. Kira-kira di belakang Bang Topan ada siapa lagi nih ya? Kita masih sambil menunggu ya kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Halo, assalamualaikum perempat. Oke deh, sepertinya terputus. Berarti kayaknya emang nyuruh kita untuk oke deh, ternyata masih ada lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo bang.
4: Kamu hari ini kok
0: mana? Kenapa?
4: Hari ini kok cantik-cantik
0: gitu. Oh, selalu cantik, selalu ceria.
4: Oh, kirain kamu nanti malah mau dinner bareng sama kawan-kawan.
0: Wih, enggak dong. Abang mau kemana sih besok? Kayaknya ceria banget nih.
4: Ya, sayangnya besok kamu gak siaran sih, sayangnya besok.
0: Oh gitu, besok mau sama yang tersayang ya? Jadi ya, yang di sini ditinggalkan nih?
4: Enggak lah, dibawa lah. Nanti puterin kan ya, pada nasar ya.
0: Apa itu?
4: Terus ngomong tadi kenangan.
0: Wes niken terus.
4: Ya deh lo kayak dirimu, cara jalannya, cara ngomongnya itu lo kayak dirimu.
0: Waduh, jadi yang mana nih yang masuk duluan nih?
4: Ya bareng-bareng lah telepon lo HP.
0: Oh. Siap, udah ada persiapan jadi untuk besok.
4: Insya Allah siap.
0: Siap, lahir batin ya.
4: Lahir batin, cuman yang satunya siap nggak, dikarenakan jalan ke situ berdebu banget hari ini. Kalau satunya nggak siap, kayaknya nggak jadi deh kayaknya.
0: Ada gerimis nggak tadi di kata Bang Topan tadi di itu ada gerimis di sana, ada gerimis nggak?
4: Alhamdulillah panas membahana.
0: Panas membahana. Sebenarnya di sini Bandar Lampung udah ada mulai agak mendung-mendung sih bang.
4: Iya, nggak apa-apa lah mendung berarti kan. Dirimu kan nggak hitam kan gitu kalau keluar nanti.
0: Oh iya, cocok ya kan, syahdu-syahdu ya kan.
4: Ah iya, kalau panas tapi dirimu hitam kayak mana.
0: Aduh, nggak ada yang mau dong.
4: Jangan lupa, jadi nanti putar ini kan judulnya terus nomor tadi kenangan.
0: Siap.
4: Beracan ya mbak ya?
0: Siap, bisa-bisaan ya.
4: Tadi kan beracan kan udah sampai tamat.
0: Iya, tenang, takut bener loh, kayak trauma banget udah kepotong ya.
4: Kemarin dipotong nih.
0: Lah iya, jadi ada trauma ya.
4: Ya, trauma sedikit ya.
0: Siap. Mudah-mudahan besok lancar ya acaranya ya.
4: Amin, Allahumma amin. Ya, aku tak kabari lah. Lancar apa orang itu tak kabari. Tapi,
0: siap.
4: Tapi ya, kalau kondisi kayak gini, kayaknya yang satunya kayaknya yang enggan. Karena ya itu tadi suasana berdebu, arah ke sana itu. Udah dilihat belum curug gangsa yang lewat HP-mu?
0: Belum.
4: Astagfirullahaladzim. Masa ya ngerti curug gangsa?
0: Curug gangsa. Bagus ya.
4: Ya, masalah bagus enggaknya itu saya enggak tahu. Orang jauh kok, itu loh 15 km dari sini.
0: Lumayan, setengah jam ya, asal jalannya lumayan juga ya.
4: Jalannya lumayan elek maksudnya.
0: Oh, tapi pemandangan lumayan bagus nih Bang.
4: Ya, kalau pemandangan hati, enggak pemandangan nih.
0: Saya
4: kebanyakan orang yang kesana enggak pulang.
0: Waduh, jangan gitu ah.
4: Ibu kan karena nggak pulang apa, karena saking bagusnya lo.
0: Oh gitu, jadi pengennya betah di sana gitu ya.
4: Ya betah, karena ya kok tiba-tiba kok cepet bener sore gitu.
0: Gitu, oke. Jangan lupa besok alat campingnya, kayaknya seru nih camping di sana ya.
4: Insya Allah, pokoknya selagi ayang baby itu siap, kalau dia nggak siap doang debu ya, wawah alam nggak jadi.
0: Oh gitu, mudah-mudahan ayang babenya mau gitu ya.
4: Iya, buat dirimu selamat buat asar ya.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita Bang Abdullah ya di sore hari ini. Dan untuk Minam Wagi, mohon maaf nih ya, untuk Pro Dangdut kita jeda dulu, karena bentar lagi nih 1 menit menjelang kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi untuk Pro Dangdut nanti kita lanjutkan lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minam Wagi, karena memang ini udah ada banyak yang request juga ya, jadi nanti kalau memang nih memungkinkan untuk terima telepon lagi sebelum wah jadi pukul 14, nanti kita lanjut lagi Pro Dangdut. Tapi kalau memang waktunya nanti gak cukup, nanti ya setelah kumandang azan asar nanti kita lanjut lagi di playlist lagu. Kemudian setelah wah pukul 16 kita nanti lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Gaya! Oi, Gaya!
1: Ini ya, Yai, ngapa tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan sedih-sedih kan, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: FM, suara budaya Lampung.

0: kesehatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah haji ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pagak ke tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si apa itu yang minta kau nikula sih?
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini jadi agak mepo. Uai sombong sekam kering mat.
1: Kira biasanya kau lon kengilu sih. Agar sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kaji sih.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai yang kalian angka niku gaul. Tapi mapi-api lah. Niku sa inggal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya, ikhlas sih. Kidang, ya, dah kesok-kesok gak kok kajin nisa.
2: Ya mawat, kalau hak jemoh labung gedok, men. Somoh ku latap. Maunya agak ngilu lagi zaman niku hinji gawa uli somoh ku kering gentas ke Makau.
1: Ya, ki mecek lah ki ke Makau kasih segali somoh. Dan nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngali lili mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kamu aku buat duit ini kencang,
1: aku udah lagi, aku gawe uai nawe. Kekalori aku mak kecahak, kenung uai aku,
2: terima kasih, Met, yo.

Dari daratan Melayu, bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

0: FM Warta Suara jam Budaya 16. Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa pihaknya ini akan memperketat pengawasan penjualan tanaman dan hewan yang dilakukan melalui marketplace maupun e-commerce. Dia mengatakan dengan terungkapnya modus perdagangan ilegal tumbuhan ataupun hewan hidup melalui marketplace dan e-commerce, maka pihaknya akan memperketat pengawasan penjualan di ranah digital tersebut dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital. Dia menjelaskan di marketplace maupun e-commerce pun dapat ditemukan sertifikat karantina palsu yang diterbitkan dan dijual secara bebas. Oleh karena itu pihaknya saat ini tengah merapikan serta memperketat semuanya. Kemudian Badan Karantina Indonesia pun akan memperluas edukasi ke petani, pembenih dan pengusaha agar tidak sembarangan membeli bibit tanaman dan mengutamakan membeli bibit tanaman berkualitas serta bermutu agar memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menggunakan kendaraan dinas agar membayar pajak kendaraan guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut dilakukan sebab sebanyak 751 kendaraan dinas jenis roda 2 dan roda 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak membayar pajak kendaraan. Dia menyebut bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan harus dilakukan oleh OPD agar dapat memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Demikian Wajah pukul 16, Molokutu Ngadi Wajah selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita Pustika ya. Kita lanjut lagi di Perodanut sore hari ini, ya kan. Yuk, yang mau request lagu kirim salam, yang udah tulit-tulit ya dari tadi, silahkan dihitung di 255112. Halo, Assalamualaikum Rampat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Abang, di mana ini?
1: Dengan Ramli, Mbak.
0: Bang Ramli di Waikanan ya?
1: Iya.
0: Gimana tuh, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat juga, Mbak Julita.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama nih ya Bang Ramli enggak gabung sama Julita ya?
1: Udah lama.
0: Nah. Sehat ya lebih, Bang?
1: Sehat.
0: Oke, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Aku Rindu dari Evi Masamba, Ratapan Anak Tiri.
1: Aku Rindu aja lah, Mbak.
0: Aku Rindu, boleh. Salamnya ya, silahkan, Bang.
1: Salamnya buat Bang Senen ya. Ada Bunda Samba, ada Bunda, ada Mbak Eni ya, ada Pak Dekatiman, Pak Jarwo ya. Ada Apin Bolo-Bolo, ada siapa lagi? Topan, ada Edo ya. Siapa lagi? Dia kira Bunda, ada Bunda Ros ya. Ada Wo Putri, Jamang Odone, sama Debi. Yang di Jambi itu siapa, Mbak? Lupa tuh.
0: Hambang Hamzah Yusuf.
1: Oh, Bang Yusuf ya. Nah, selamat sore juga. Ada siapa lagi ya? Buat si mamanya aja, Mbak.
0: Baik.
1: Buat ceritanya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. RR4 Suara Budaya Lampung, Tabibun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, Bang Ramli ya. Dan di belakang Bang Ramli ada masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam, Perempat, Mbak Julita, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin di Minahasa, gimana kabarnya?
2: Aku sehat.
0: Alhamdulillah sehat, kok udah lama sih gak mampir ke Perempat, Bang?
2: Lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk, hari ini lagi sibuk juga gak nih?
2: Kalau bisa gabung berarti gak sibuk.
0: Gak sibuk ya, oke deh. Lagi aktivitas apa kira-kira nih?
2: Lagi tempat kerja nih.
0: Lagi tempat jam 6. Oke, di sana sampai jam 6 kerjanya?
2: Iya, sampai jam dari jam 9. Aku masuknya jam 9 sampai jam 6 sore.
0: Oh gitu, jam 9 sampai jam 6 sore ya. Oke deh, lagunya mau bener, lagunya mau ngikut atau gimana?
2: Ya, ikut aja.
0: Ikut aja. Mau salam-salam?
2: Salamnya buat semuanya aja deh. Mbak Cerita, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, aku juga baik. Oke. Jadi hari liburnya hari apa nih, Bang Tajudin?
2: Besok, hari Minggu.
0: Oh gitu, jadi setiap hari Minggu liburnya ya?
2: Sampai Sabtu, benar.
0: Gitu, oke deh. Mudah-mudahan lancar ya kerjaannya ya.
2: Iya, sama-sama Mbak Julita juga. Buat Mbak Julitanya, jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Besok apa siarannya, apa libur?
0: Besok aku siang.
2: Oh, siang. Oke deh. Yaudah, makasih Mbak Julita.
0: Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan untuk Minamwagi, kita gak cuma didengerin di Lampung aja ya. Jadi kita juga terhubung di RRI Digital. Jadi untuk Minamwagi mungkin yang tidak hanya di warga Lampung gitu ya, yang lagi monitor gitu di RRI Digital ataupun juga di radio yang cuman monitor-monitor aja, boleh banget nih kenalan nama Julita di sore hari ini ya.
3: Halo,
0: kayak yang satu ini. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini Irma di Kunter. Gimana Kak kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kak Irma gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Hujan enggak di situ?
0: Aduh, enggak hujan. Hujan, di Gunter hujan ya?
3: Hujan terus, lu setiap siang mau menjelang sore itu hujan.
0: Bener, aku tadi lewat Langkapura kaget, kok hujan deres kayaknya
3: ini
0: ya?
3: Hujan deres, ini barusan juga berhujan.
0: Oh iya?
3: Alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah ya udah turun hujan di sana ya. Pahoman ya. Masih kering kerontang kalau Pahoman nih.
3: Kering, sini dong, di sini banyak air melimpah air.
0: Wes siap, jadi nggak kekeringan Saking. Ya?
3: Minta satu tangki dulu.
0: Wih, siap, mantap. Nanti aku fungsi ya. Sehat.
3: Aku mau request lagu.
0: Kalau ada apa sih request lagunya?
3: Lagunya Iming-Iming.
0: Iming?
3: Iming.
0: iming-iming.
3: Siapa tahu nanti kan sudah kan banyak duit, jadi kan diiming-iming.
0: Jadi
3: kepengen sama kakak itu, Kak Sulita ya.
0: Benar, diiming-iming sama Rita Sugiarto ya kan. Amin ya Allah. Ada, tenang. Mau salamnya silahkan nih.
3: Gitu ya. Mantap dong.
0: Monggo. Pokoknya
3: apa sih yang gak ada?
0: Iyalah, ya kan.
3: Kan selain buat semuanya aja ya, Kak Sore.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan Kak Sulita sehat selalu. Pokoknya di rumah tuh sehat semuanya.
0: Amin, amin.
3: Dalam ini menyambut Agustus lah ya.
0: Siap, amin.
3: Merdeka ya kita.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka, Agustus ya, merdeka. Amin.
3: Makasih ya. Assalamualaikum. Tafikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Kakak Irma di Gunter. Masya Allah, semangat ya menuju Agustusan ya. Merdeka, merdeka ya kan. Dan ternyata di Gunter udah turun hujan kata Kakak Irma ya, tiap sore hujan. Wah, kayaknya bentar lagi juga hujannya ngegeser-geser gitu ya. Mudah-mudahan merata dan enggak kekeringan siang pastinya ya. Dan untuk minum lagi mungkin yang lagi kekeringan gitu ya, ataupun lagi basah di jalan, boleh deh cerita sore hari ini sama Julita di Pro Dangdut sore hari ini, karena kita dangdutan ya kan. Oke, udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum juga. Ini sama Mbak Sapa ya.
0: Ini dengan Mbak Julita. Ini dengan
4: Selamat sore Mbak Julita.
0: Sore.
4: Ini Mang Darman di seputaran stasiun kereta api.
0: Belambangan
4: lumpung, Mbak.
0: Gimana kabarnya Mang Darman?
4: Sehat-sehat saja berkat doa Mbak Julita.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak tadi di sana?
4: Hujan enggak. Pokoknya sudah baik. Dari kering itu enggak hujan-hujan lagi, Mbak.
0: Oh gitu. Tadi
4: iya,
0: di
4: sumur sampai habis airnya.
0: Oh gitu. Tadi Kakak Irma airnya banyak. Coba apa kita nanti ke tempat Kakak Irma ya, ngungsi mandi ya.
4: Oh iya, berarti ya enggak jauh dari Belambangan.
0: Oh, siap deh. Mang Darman, iya. Lagunya nih yang mau diputerin ada lagunya dari Evi Masamba, Aku Rindu, Rita Sugiarto, Iming-Iming, Arafik Ratapan Anak Tiri. Ada yang cocok?
4: Yang itu tadi yang pertama aja, Mbak.
0: Evi Masamba, Aku Rindu.
4: Iya, Aku Rindu, Mbak Julita.
0: Siap, boleh. Salamnya silahkan.
4: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Mbak Gembrotnya, Mbak Epa, Putri Bandungnya, buat Mbak Irma di Umpuh Bakti, selamat siang menjelang sore. Buat buat Bang Senen, Abang Edoknya, Bang Maman, Bang Topan, Bang Pendi, selamat sore, Abang Doren, Bapak Kadarudin, Babang Isinan Munir, Bu Putri, Mbak Alia, Pak Heni, selamat siang jelang sore, Nanda Nabila, Bunda Iri, Bang Samba, Pak Nai, Bang Ros, Bang Apin, Jomblo, Bolo-Bolo, Mbak Jarwo, Bunda Ilham di Pakuwon. Buat fan-fan yang tidak kesapa semuanya, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Julitanya, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
4: Kalau sudah bebas tugas, pulang bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak Julita ya.
0: Amin.
4: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Mang Darmanya di seputaran rel. Masya Allah. Pokoknya ya untuk Mang Darman sehat selalu ya. Di belakang Mang Darman juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
5: Dari Bang Deva di Padang Ratu, Lampung Tengah, Mbak.
0: Oke, Bang Deva ya.
5: Iya, betul.
0: Oke, di Lampung Tengah.
5: Gimana kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Deva, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Salam kenal ya, kayaknya aku baru, Dede.
5: Iya, ya, biasanya kalau ada komedi, Mbak Amelia tuh masukkan, Mbak.
0: Oh, gitu. Kayaknya baru pertama kali ya sama
5: baru
0: aku ya?
5: Baru pertama kali ya,
0: betul ini. Oke, salam kenal ya. Berarti selama ini cuma monitor-monitor aja
5: monitor,
0: ya, Bang?
5: Ya, kalau mau masukkan susah banget.
0: Oh, gitu. Oke, deh, boleh.
5: Di WhatsApp juga penuh banget, ya.
0: Benar. Kadang agak mental-mentalan jadinya, ya, kan?
5: Ya, penuh butuh kesabaran, rupanya, Mbak.
0: Benar. Gimana untuk di Lampung Tengah? Udah ada ciri-ciri mau hujan belum nih, Bang Deva?
5: Ini di sini kadang-kadang hujan, Mbak. Di sini masih di Padang Ratu itu masih kebagian lah sedikit-sedikit.
0: Gitu. Oke, berarti masih ada intensitas hujan walaupun kecil ya?
5: Walaupun kecil ya, ya buat nyiram-nyiram debu jalanan kan
0: masih aman juga. Ya?
5: Masih aman,
0: Mbak. Masih aman. Berarti untuk tanah lampu di sana masih belum retak-retak, berarti ya?
5: Oh, alhamdulillah belum, Mbak. Rumput-rumput juga masih hijau.
0: Masih
5: Mbak.
0: Hijau, masih aman ya?
5: Masih aman pokoknya. Kalau yang punya ternak pokoknya jangan khawatir gitu.
0: Hijauan masih cukup lah ya.
5: Oke
0: deh, lagunya nih Bang yang mau diputerin di sore hari ini ada Aku Rindu dari Evi Masa, Mbak Iming-Iming dari Rita Sugiarto, Ratapan Anak Tiri dari Arafik. Ada yang cocok gak?
5: Ya udah Iming-Iming aja.
0: Iming-Iming, boleh. Salamnya silahkan Bang.
5: Boleh kantoran siapa Mbak?
0: Kang Maman. Kang Darman, Mang Darman
5: ya. Salam kenal di mana itu?
0: Mang Darman dari seputaran rel.
5: Oh, di rel itu relnya mana? Di Nastar ada, di Bekri juga ada.
0: Tadi di mana ya? Aku juga lupa nih Mang Darman nih.
5: Pokoknya salam kenal ya. Terus ada lagi Bang Topan ya, selamat sore. Ada Bunda Samba di Lampung Timur, ada Bang Panji di Ketibung ya, selamat sore. Terus ada lagi kita lagi ya, kok agak ngeblank ya, di Jambi sana ada Mang Udin ya, Bang Udin, Pak Udin, Pak Udin, selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja Mbak lah ya.
0: Siap Bang.
5: Buat Mbak siapa tadi, aku kok lupa gak nanya namanya ya.
0: Oh iya, kenalan dulu, aku namanya Julita.
5: Oh Mbak Julita ya, selamat kenal. Pokoknya sukses selalu ya.
0: Amin.
5: Buat terbaik untuk Mbak Julita pokoknya ya.
0: Amin.
5: Ya gitu aja, oh Bang Edo Mbak.
0: Siap.
5: Bang Edo juga selamat sore, gitu aja Mbak. Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Deva di Lampung Tengah ya kan tuh. Mina Muagi yang monitor-monitor gitu ya, mungkin udah pendengar lama, ayo dong kenalin ya sama Julita ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bibun.
0: Iya Bun, Bang Abin.
6: Iya.
0: Gimana kabarnya?
6: Kabarnya baik.
0: Lagi sibuk apa sih Bang?
6: Sakit saya, waras sekarang mah.
0: Udah waras. Kemarin Dede Epa yang sakit.
6: Kemarin rada-rada, sekarang udah sehatan.
0: Udah sehat, alhamdulillah ya. Dede Epa sehat. Dede Epa sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Udah sehat berarti ya.
6: Ya, hatinya retak saya ini. Kalau di sana ada apa kata Bang Sudepa, tanahnya enggak retak, hati saya yang retak.
0: Oh gitu. Kenapa sih retak?
6: Ya, retak kaca.
0: Cerita dong.
6: Enggak, retak-retak kaca.
0: Apa itu retak-retak kaca? Takut bener ah.
6: Enggak, retak-retak kaca aja.
0: Retak-retak kaca ya.
6: Takutnya ikutan aja Mbak Julita, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah Bang.
6: Mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga ya.
0: Amin.
6: Lagunya ikutan aja lah.
0: Siap, mau salam ya.
6: Kuat Mbak Julita sama keluarga besar, sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Panjang umur banyak lagi dan selalu ilahi robu, sukses dunia akhirat ya.
0: Amin.
6: Sukses berkarya, sukses bercinta, sukses bekerja.
0: Amin.
6: Dan sukses dunia akhirat ya.
0: Amin.
6: Sama Bapak Ferry Widodo ya. Sama Ibu sehat selalu, sama Bang Ferry Nuryadi, Bang Medi Rawan ya, Bang Leonardo sama Mbak itu ya, Mbak Nona Paritma, Bang Reja ya, Mbak siapa tuh, Mbak Amelia ya, Mbak Maulia ya, Amelia. Untuk keluarga besar Pro 1, Pro 2, sama Pro 4, dan SW Kanan ya, Kak Tori ya. Sama ini ya, tadi Kang Darman ya.
0: Iya.
6: SW Kanan, Kang Darman kayaknya itu. Sama Pak Trimo ya. Bang Ramli, Bang Jeka, sama Bang Munir ya. Mbak Suryati, sama siapa tuh yang di kanan semua ya. Mm-mm. Sama tadi Mas Depa ya, Bang Sutang Subuai, Data Apalah yang pilihan, sama Kang Irin, ya Uwa Putri, Mbak Udo ya, apa Sabri Buramo ya. Mm-mm. Bang Awi juga, Bang Jomblo, sama Mbak Darmi, Ham-Ham ya. Mm-mm. Mbak ini sama Debi ya, sama siapa tuh, Bang Senen ya, Mama Dila juga ya. Yeah. Sama Bang Nurdin ya, sama Bang Panji, Mbak Buda Samba, sama Debi, sama itu Bang siapa tuh, Asidi ya, Asidi, Bang Buyung, sama Pak Amin ya, sama Bunda Ros Jagabaya, Bunda Ros Kedamaian, Bang Gali, sama yang sana Mbak Amansa ya, sama Mbak Irma ya, sama siapa tuh Kang Pandeka Timan, saya selalu ya. Mm-mm. Pokoknya yang biasa pingsalan saya selalu ya. Yeah. Saya semuanya lagunya ikutan, spesialnya buat keluarga besar di itu ya, di kanan ya.
0: Siap.
6: Di buat Mbak Juliatnya, salam komat kami membaca mantra, mudah-mudahan selalu bahagia, sukses dengan erat, dan masuk surga bersama-sama.
0: Amin.
6: Terima kasih ya Mbak Juliat ya.
0: Sama-sama Mbak.
6: Rompak Suara Budaya Lampung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya pun dengan Bang Apin, dapat salam komat kamit ya. Dan untuk Minam lagi dapat salam komat kamit juga nih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Julita, lagunya ikutan. Salamnya untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung ya, tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Julita, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke deh Bang Hamzah Yusuf, udah dibacain ya salamnya ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
7: Halo. Apa?
0: Halo. Ya,
7: halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
7: Yang barusan dibacakan tadi.
0: Oh, oke, okay, Bang Hamzah Yusuf, gimana ini udah WhatsApp ternyata nelpon juga ya?
7: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Gimana kabarnya Bang Hamzah?
7: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Gimana di Jambi, aman?
7: Jambi aman lah cuacanya. Sore ini mendung.
0: Mendung. Udah ada kekeringan atau masih aman di sana air, Bang?
7: Kalau air tuh air sumur bor, tak ada, aman lah.
0: Aman
7: gitu,
0: ya. Oke deh. Lagunya mau ngikut aja atau mau gimana nih, Bang Hamzah?
7: Lagunya apa tuh judulnya?
0: Ada Aku Rindu dari Evi Masamba, Iming-iming dari Ita Sugiarto, sama Ratapan Anak Tiri dari Arafik.
7: Iming-iming dari Rita Sugiarto.
0: Oke, dari Rita Sugiarto, iming-iming ya. Silakan salamnya.
7: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Yulita ya. Selamat sore, selamat berpisa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Ada Mbak Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada juga Bang Nasrun, ada Bang Harman, Bang Harmansa, ada Abdullah. Yang baru tadi siapa ya?
0: Yang barusan turun ada Bang Apin, Bang Deva, Mang Darman.
7: Oh, Bang Darman, selamat sore. Untuknya semua lah tanpa terkecuali dari Agam Baizet, selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Ada pantun nih Mbak.
0: Boleh silahkan Bang Hamzah.
7: Daun talam dari Brembang, rumput lalang di Pulau Penyengat.
0: Cakep.
7: Waktu malam selalu terbayang, di waktu siang selalu teringat.
0: Siap.
7: Dari Penyengat ke Tanjung Batu, hingga sebentar di Pulau Lalang, teringat masa yang lalu sampai sekarang masih terbayang.
0: Siap Bang, terbayang siapa sih Bang?
7: Terbayang wayang
0: mantan.
7: Iyalah, salamnya semua lah tanpa terkecuali.
0: Siap Bang Hamzah.
7: Iya Mbak Julita, selamat siang, selamat sore sama aku juga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf ya kan di Jambi. Dan untuk Minam lagi, oke deh, kita mungkin masih bisa angkat satu dua penelpon lagi ya sebelum kita. Oke deh, masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
8: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore, ini dengan Bunda siapa ya? Belum apa. Bunda Ros, apa Bunda Sama?
8: Iya, sama-sama. Khusus untuk Julita.
0: Alhamdulillah, gimana Bunda Ros kabarnya?
8: Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, kayaknya udah cantik, udah wangi nih ya.
8: Sudah mandi dong.
0: Iya, wanginya sampai sini loh Bunda Ros. Udah nyantai tinggal scroll-scroll aja berarti Bunda Ros ini ya. Udah aman ya tudung saji ya.
8: Udah, ini lagi makan.
0: Oh gitu, apa sih lauknya? Boleh gak minta?
8: Boleh, kalau mau datang aja ke sini.
0: Siap deh, biar makannya enak. Aku mau puterin lagu dangdut untuk Bunda Ros. Lagunya Iming-Iming, Rita Sugiarto, Aku Rindu dari Evi Masamba, Rata Peranaktiri dari Arafik. Ada yang cocok gak?
8: Aku Rindu aja.
0: Aku Rindu, boleh. Salamnya silahkan.
8: Buat, salamnya buat Apin Bolo-Bolo. Buat siapa? Buat kadang-kadang lupa, blank.
0: Tadi ada
8: Samba,
0: Bang.
8: Iya. Rata Samba, Bang Senen, Narawi. Buat Edo, lagi ya lupa sih. Buat Ibu ini siapa lupa ya? Ibu Ros yang di Kedamaian sama-sama Ros ya. Buat semua-semuanya aja lah yang sudah masukkan tadi ya.
0: Siap.
8: Habis ketinggalan makan.
0: Siap Bunda.
8: Buat semua-semuanya aja. Selamat sore, selamat menjelang malam. Malam minggu kan ini.
0: Benar.
8: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
8: Merahkan rezekinya.
0: Amin.
8: Jauhkan balasnya.
0: Amin.
8: Buat Jelita, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
8: Selamat pulang hati-hati.
0: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ros ya yang lagi makan ya. Dan untuk Minamu Aji, kita juga sudah di penghujung acara ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request ya. Tentunya Mami Minamu Aji semua, takutnya nanti gak keputar. Jadi kalau masih ada waktu, kita buka lagi ya untuk line telepon di program sore hari ini. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request ya sama Mami Minamu Aji semua, yaitu Aku Rindu dari Evi Masamba.

0: Bapak Kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang mana lagi dikit?
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat sih ini.
4: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi di mana pun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menteri Sosial atau Kemensos menjadikan Taman Anak Sejahtera atau Tas Prima Sesabah di Sentra Satria Baturraden Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sebagai percontohan nasional dalam penyelenggaraan layanan pengasuhan anak yang aman, inklusif dan berbasis dukungan keluarga. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Mas Kahono Agung Suhartoyo saat meluncurkan Tas Prima Sesabah yang dirangkai Geber Hari Anak Nasional 2026 di Sentra Satria Baturraden pada Sabtu mengatakan tas tersebut merupakan peluncuran kedua secara nasional yang diharapkan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan layanan serupa. Ia menegaskan tas bukan untuk menggantikan peran keluarga dalam mengasuh anak, melainkan menjadi pendukung bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dan kondisi tertentu, sehingga anak tetap memperoleh pengasuhan yang positif. Menurutnya, anak-anak akan mendapatkan stimulasi tumbuh kembang melalui kegiatan edukatif dan permainan yang mengenalkan nilai-nilai positif dengan cara yang menyenangkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya fasilitas kebudayaan seperti Taman Budaya Jambi dalam memperkuat ekosistem seni saat membuka festival berbudaya bertajuk Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia di Taman Budaya Jambi. Ajang yang sekaligus menutup rangkaian kunjungan kerjanya ini menampilkan ragam pertunjukan, mulai dari perpaduan seni, pertunjukan seperti seni tari dan seni rupa, hingga kekayaan kuliner khas. Menurut Menteri Kebudayaan, ini mendorong kearifan lokal Jambi agar dapat berkembang menjadi motor ekonomi dan industri budaya atau kultural dan kreatif industri. Potensi tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk melalui pengembangan warisan budaya tak benda dan warisan tradisional seperti songket khas Jambi sehingga ke kancah internasional. Demikian Wajah pukul 17, Maluku Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh kok anaknya ini kenapa? Anaknya kurus sekali ya Bu ya.
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Monggi masih bersama Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan kira-kira gimana nih Mina Monggi di hari Sabtu malam minggu ini, udah ada rencana belum ya? Kira-kira besok mau kemana gitu ya, udah hari Minggu, apakah mau ke pasar gitu ya, ataupun mungkin mau hidup sehat gitu ya, olahraga kira-kira, mungkin apapun ya agenda Mina Monggi, mungkin lebih baik malam ini kita rebahan aja gitu kali ya. Aduh, kenapa sih gak positif thinking gitu ya? Kayaknya yang positif thinking kayaknya berita yang satu ini nih, di mana ini ada informasi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB, ini resmi meluncurkan program bersama siswa tanam cabai atasi inflasi atau BESTI sebagai bagian dari gerakan menanam cabai dalam mengendalikan inflasi. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nur Syah ini saat peluncuran program gerakan tanam cabai yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Praga Tengah ini mengatakan pengendalian inflasi khususnya pada komoditas cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga ini memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan menurut Wabup, sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, ketahanan pangan, serta membangun karakter generasi muda yang inovatif dan produktif. Yang mengatakan program ini menjadi nilai, komitmen, dan inovasi, karena itu harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara sungguh-sungguh, serta dijaga keberlanjutannya agar mampu memberikan hasil yang nyata. Dia juga menekankan pentingnya sinergi ini antara pemerintah daerah, sekolah, dan juga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan agar program ini berjalan optimal. Dan pendampingan teknis mulai dari proses penanaman hingga masa panen dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan gerakan menanam cabai di setiap sekolah. Dan minimal gitu tadi ya, tentunya yang berita positif ya, gak kayak motivasi Julita yang negatif gitu ya. Dimana berita positif tentu yang akan membuat kita membuat tentunya generasi mendatang ini menjadi lebih baik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, udah tau belum sih kalau ini ada berita terbaru juga nih yang datang dari Pertamina Patraniaga. Di mana ini PT Pertamina Patraniaga ini menyampaikan penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax series mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah, tetap dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Vibe Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora ini dalam keterangan resminya ini mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat. Dengan penyesuaian harga tersebut, harga Pertamax Turbo ini turun dari Rp9.300 per liter ini menjadi Rp18.300 per liter. Kemudian untuk Pertamax Green 95 juga turun dari yang sebelumnya Rp17.000 per liter ini menjadi Rp16.600 per liter. Sedangkan untuk Pertamax RON 92 ini juga turun dari yang sebelumnya Rp16.250 per liter ini menjadi Rp15.950 per liter. Dan sementara itu untuk Pertamina DEX ini untuk harganya tetap ya di harga Rp21.150 per liter. Dan untuk DEX Lite ini juga tetap di harga Rp19.700 per liter. Harga tersebut ini berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKP ini sebesar 5% seperti DKI Jakarta. Dan penurunan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green ini terjadi untuk pertama kalinya sejak Pertamax dan Pertamax Green ini mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026. Dan beberapa bulan setelah pemerintah menekan harga BBM yang anjlok akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Dan minimal itu tadi ya informasi ada penurunan harga nih ya untuk Pertamax. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM dan akan kami hadirkan juga lantunan lagu-lagu Islami ya yang tentunya akan menjadi penghantar kita nantinya untuk bergabungnya ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi

Ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokro Negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tetapkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat.

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julieta di sore hari ini, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan minum lagi nih, ada informasi di mana pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku ini menggelar parade kebangsaan merah putih dengan membentangkan bendera sepanjang 81 meter sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan memperkuat persatuan masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Maluku Sali Sedali Lady Ambon ini mengatakan parade tersebut ini bukan sekedar rangkaian peringatan HUT RI, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan masyarakat Maluku sekaligus mendukung berbagai program strategis nasional di daerah. Parade yang dilepas dari lapangan Merdeka Ambon ini diawali dengan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter oleh calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Maluku sebagai simbol peringatan 81 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, para peserta yang berasal dari berbagai elemen ini turut memeriahkan parade dengan berjalan santai mengelilingi rute sekitar pusat kota Ambon. Dan menurutnya, dengan perayaan parade tersebut, nilai persaudaraan yang selama ini hidup dalam budaya orang basudara akan terus terpelihara sebagai modal sosial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sedali juga mengatakan ini semangat kebangsaan harus terus dijaga di tengah dinamika kehidupan masyarakat agar Maluku tetap aman, harmonis, dan kondusif dalam mendukung pembangunan.

0: Saus, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyetel loh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Lu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi baru aja kita dengerin lagunya dari Dek Nica Enan ya, Negoro Angin. Oke, dia mengisahkan tentang dua si Jul yang LDR gitu ya. Dan kali ini biar gak LDR gitu ya, ini ada informasi yang cukup mengembirakan juga nih, di mana ini ada Pelindo Regional 2 ini yang menyerahkan puluhan beasiswa bagi anak pekerja berprestasi. Di mana PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Panjang ini menyerahkan 40 beasiswa kepada anak-anak pekerja berprestasi melalui program beasiswa Pelindo Juara sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan. Program tersebut menyasar anak-anak dari berbagai kelompok pekerja di lingkungan operasional Pelindo Regional 2 Panjang, meliputi tenaga alih daya atau TAD, petugas keamanan atau security, pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, petugas morning hingga juga petugas cleaning service. General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Herdianto ini mengatakan, pemberian beasiswa ini diharapkan dapat memotivasi para penerima agar terus berprestasi sekaligus membantu meringankan beban pendidikan keluarga para pekerja. Dia juga menambahkan perusahaan meyakini keberhasilan bisnis ini harus memberikan manfaat yang lebih luas dan termasuk bagi keluarga para pekerja yang tentunya menjadi bagian dalam mendukung operasional pelabuhan. Dan menurutnya investasi di bidang pendidikan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mencetak generasi muda yang unggul sekaligus memperkuat keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Program Beasiswa Pelindo Juara ini juga menjadi bagian dari komitmen Pelindo dalam menciptakan lingkungan pekerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi keluarga pekerja. Dan selain memberikan apresiasi kepada anak-anak berprestasi, program tersebut juga tentu diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar serta mendorong lahirnya generasi yang memiliki daya saing dan juga tentu mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dan Minamogi tidak terasa juga, Julita Pusika sudah menemani Minamogi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Kakak Rindi Amalia yang akan menemani Minamogi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pusika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Dan mulai NPD sempurnanya aku menjadi lagu pamungkas pendengar di perjumpaan kita kali ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda selalu mendengarkan siaran kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan sekarang saatnya Novita Vira beserta kru yang bertugas, ada Banu Tito yang juga bertugas sebagai operator di malam hari ini, mengucapkan selamat beristirahat dan juga tetaplah bersama kami karena ada di part keempat ada Obi Riano yang menemani Anda di malam minggu yang juga cukup panjang kali ini ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Center, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan,

0: hilirisasi untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, NRD Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Buka ruang.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Operasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Operasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo, Joni Prasetyo, memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
2: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman, mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
7: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan, suka, bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
8: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
9: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
10: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
9: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
11: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
9: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, Keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
12: 42 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetak rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
13: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di Alun-Alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
14: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
13: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke 222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
12: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
13: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
15: Tadi habis makan bareng sop ayam.
16: Gimana kesannya?
15: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
13: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRIW Kanan.
2: Assalamualaikum warga dimanapun Anda berada. Tentunya baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta bersama saya Frizal untuk hari ini, hari Sabtu, lembaran pertama 1 Agustus 2026. Masih dari lintas tengah Sumatera Negeri Baru, Umbus Muai Kanan Lambung di frekuensi 103,6 MHz. Selamat malam untuk Anda semuanya. Baik pendengar, di malam hari ini mungkin untuk Anda yang memang menikmati suasana malam minggu Anda bersama keluarga ataupun dengan orang-orang yang tercinta di malam hari ini, ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga di awal bulan Agustus ini tentu lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik, segera kita akan bergabung ke program 2 untuk kemudian lanjut acara selanjutnya, yaitu dengan musik live chat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kamu yang lagi di jalan malam minggu ini, semangat ya. Malam minggu biasanya rame, jadi jangan buru-buru, santai aja. Buat kamu yang sekarang tuh lagi nyetir atau lagi di jalan, jemput gebetan. Ihi, malam minggu tapi tetap utamakan keselamatan. Biar seru-serunya malam minggu gak berubah jadi drama. Ditemenin sama lagu-lagu enak dari Pro 2.

Ntar lagi ada ProDJ. ProDJ bakal live juga di TikTok @pro2 Bengkulu. Jadi pastiin kamu join nanti ya. Dan setelah itu jaga malam bakal ditemenin sama Dika sampai jam 12 malam nanti. Intan

0: deh.
1: Oh, hari semua malam semua ya. Oh,
0: dulu.
2: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.
0: Halo teman-teman Pro 2, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman Pro 2 di sini sehat selalu dan bahagia ya. Senang sekali rasanya aku Latifa akan menemani kalian dan bersama teman aku.
2: Halo sobat RRI, aku Aurel dan malam ini kita berdua bakal nemenin malam Minggu kalian.
0: Wah, kita mau ngapain nih, Kak?
2: Jadi kita tuh bakal bahas tentang self improvement.
0: Self improvement itu kayak upgrade diri gitu gak sih?
2: Betul.
0: Terus apa nih yang kita mau bedah dari upgrade diri emangnya, Kak?
2: Tapi kan sebelum kita masuk nih, kita harus tahu dulu apa itu self improvement.
0: Oh, atau self improvement atau upgrade diri itu sendiri ya.
2: Dan menurut aku ya, Tipa, self improvement itu ketika kita mau mulai

0: untuk merubah diri kita.
1: Oh, kayak memperbaiki dan harus lebih baik dari hari kemarin contohnya.
0: Betul.
1: Oke, kalau aku sih kalau dengar self improvement ya, aku tuh langsung teringat kayak hari ini harus bangun jam 4 pagi atau harus satu hari itu baca satu buku.
0: Waduh,
1: itu terlalu kaku mungkin.
0: Terlalu banget sih.
1: Ya, tapi hari ini kita nggak mau bahas hal-hal yang sekaku itu mungkin.
0: Kita bakal bahas yang ringan-ringan aja nih sobat.
1: Okay. Jadi kita bahas dulu nih kenapa self improvement itu penting mungkin.
0: Betul. Jadi kenapa tuh self improvement itu penting?
1: Kita habis pernah nggak sih ditanya habis lulus kuliah ini? Abis lulus kuliah ini kita mau ke mana? Pernah nggak sih ada pertanyaan gitu?
0: Betul, kadang bingung nih.
1: Iya.
0: Kita lulus kuliah bakal langsung kerja atau mau lanjut S2?
1: Iya, benar banget. Nah, itulah tadi self improvement itu kita harus tingkatin karena penting untuk kita menghadapi dunia pekerjaan nanti.
0: Nah, apalagi nih tentang self improvement?
1: Kalau aku mau nanya dulu nih, kalau dari sisi Aurel sendiri, kalau mendengar self improvement, apa yang terbayang di pikiran Aurel?
0: Seperti yang aku bilang tadi ya, self improvement itu ketika kita mulai mencoba untuk berubah, seperti mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita coba sebelumnya, teman-teman.
1: Oh, benar sih. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita, mungkin seperti
0: iya.
1: Itu ya. Oke. Jadi kalau kita bahas lagi nih tentang kita keluar dari zona nyaman, terus kita mau ningkatin kualitas diri kita, ada dua hal penting nih Kak yang harus kita tingkatin.
0: Apa aja tuh?
1: Ada, pernah dengar nggak sih teman-teman Pro2, ada yang namanya hard skill dan juga soft skill.
0: Oh, dua hal penting itu ya,
1: yeah.
0: Hard skill dan soft skill.
1: Gimana nih kalau hard skill kita dapat di mana ya biasanya Kak Rel?
0: Perkuliahan?
1: Bener banget. Jadi hard skill itu tentang kemampuan teknis kita yang bisa diukur gitu, Ren.
0: Kalau soft skillnya tipe?
1: Soft skill gimana ya? Teman Pro2 mungkin ada yang tahu nggak sih? Soft skill itu kita bisa dapetin di kehidupan sosial kita seperti organisasi, ikut kepanitiaan-kepanitiaan, dan lain-lain gitu sih.
0: Gitu.
1: Jadi Aurel, selain kuliah.
0: Oh, halo teman-teman yang lagi nonton.
1: Halo Kak Aurel, halo. Hai Kak Aurel, kata itu nenek Aurel ya.
0: Nonton. Masa nenek nonton sih, Nek?
1: Itu username-nya TikTok-nya nenek. Nah, itu ada yang nanya nih dari permen coklat, apa aja Kak yang mau di-upgrade kecuali skill?

0: dengar bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro RW Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam minggu hari ini ditemenin sama Marta Dila sampai jam 10 malam nanti, cuma di Zero Limit, Feel the Beat, Chase the Night.

Indigo. Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

Ganesh Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: kecil-kecil gini, apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.

nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu

0: tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika. Road RRI Bandar Lampung. Teman terbaik.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia.

0: Street Game. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: istana merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya Marta pamit dari pendengaran kamu, dan terima kasih untuk yang udah dengerin dari jam 8 tadi ya, terakhir dari Marta, Let's Divide, Share and Express Your Willingness, only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, and now bye-bye teman Pro 2. The night is still young.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Teman terbaik kamu.

0: gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek social media.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Pok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Pok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: Udah gitu ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Tuh, wah, gak, pak.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tentang lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustadz, ini temanya lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, betul ya?
1: Ya, siap-siap.
0: Oke, kalau gitu pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung bersiap-siap di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama itaqillaha haitsu ma kunta wa'bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur mari untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yakni kajian subuh melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Semoga seluruh pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan waktu, keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Allah. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan salawatnya kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga kepada para tabi'ut tabi'in serta kepada seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam mengikuti perintah Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengambil satu topik, yakni lurus di dalam akidah dan toleransi di dalam khilafiyah. Nah, pembahasan ini kita coba merujuk kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nanti para pendengar sekalian bisa dibuka Qurannya, yakni surah Al-Hujurat ayat 10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ini ada satu pesan yang sangat luar biasa yang bisa kita petik dan kita ambil hikmah. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara. Wa aslihu baina akhwaikum, dan apabila terjadi satu perselisihan permasalahan maka islahlah, perbaikilah. Di sini makna yang bisa kita ambil para pendengar program RRI di mana saja berada, persaudaraan antar sesama mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antar mukmin yang lainnya ini melebihi daripada persaudaraan sedarah ya, atau saudara kandung. Kenapa demikian? Karena persaudaraan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah persaudaraan yang diikat dengan tali yang sangat kuat, yakni tali iman dan akidah. Sehingga apa? Seluruh kaum mukmin ya, di mana saja berada, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, semua kaum muslimin ini adalah saudara. Yang ikatannya adalah iman dan akidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggambarkan kuatnya ikatan akidah sebagai bentuk persaudaraan seorang mukmin, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan al-mu'minuna lil-mu'min kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat bangunan yang kokoh, yang saling kuat menguatkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang akan berdiri kokoh utuh. Ketika satu ya bermasalah, maka akan bermasalah kepada yang lainnya. Inilah gambaran ya kuatnya ikatan akidah seorang mukmin, sehingga persatuan kaum muslimin di mana saja itu akan kokoh selama ikatan akidah ini masih kuat. Hadirin, para pendengar program RRI di mana saja berada, namun fenomena yang terjadi di balik persatuan yang sangat kuat yang terjalin antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, tapi ternyata ada celah untuk menjadikan seorang mukmin itu pecah. Dan itu terjadi para pendengar program RRI di mana saja berada. Lalu apa yang menjadi penyebab pecahnya persaudaraan atau yang menjadikan runtuhnya ikatan akidah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya tersebut? Setelah kita coba kaji, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyebab utama ya, runtuhnya persaudaraan sesama mukmin itu ada pada titik pemahaman yang berbeda. Ya. Bukan pada tingkat kedudukan ataupun negara yang berbeda ya, atau ras yang berbeda, suku yang berbeda, bukan. Tapi yang mendominasi terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin itu adalah pada titik pemahaman yang berbeda. Ini bahkan tidak jarang ya, ikatan sebuah keluarga yang dikatakan itu adalah kuat dan kokoh itu pecah gara-gara apa? Perbedaan-perbedaan paham yang dipahami di dalam melaksanakan syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permasalahan sholat yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, ini juga memicu terjadinya sebuah ya perselisihan di antara kaum muslimin. Ya, perbedaan di dalam melaksanakan sholat terawih, yang satu 4 rakaat satu kali salam, yang satu 2 rakaat satu kali salam, ya tidak sama. Ini juga menjadikan salah satu pemicu ya melemahnya ikatan persaudaraan kaum muslimin yang diikat dengan ikatan akidah yang kuat. Nah, sekarang bagaimana solusi agar akidah secara akidah kokoh Namun di dalam masalah ibadah itu bisa bertoleransi sehingga kesatuan dan persatuan kaum muslimin ini tetap utuh. Maka solusinya adalah ya perlu adanya sebuah kajian tentang perbedaan-perbedaan pendapat atau kajian fikih tentang madzhabul arba'ah. Ini sangat penting sekali para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita bisa memahami bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masalah agama itu sebenarnya memang ada dasar dan dalilnya, alasannya masing-masing, kita sadari itu semua ya, baik itu yang melaksanakan sholat terawih 2 rakaat 1 kali salam ataupun yang 4 rakaat 1 kali salam, baik itu yang melaksanakan sholat subuh dengan kunut atau yang tidak dengan kunut, semuanya ada dasarnya masing-masing. Ketika kita sudah pahami ya bahwasanya semua perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah ada dasar dan alasannya, sehingga apa, kita akan paham, oh ternyata ya semua yang dilakukan itu dibenarkan di dalam syariat agama. Sehingga apa, ketika kita ya bisa memahami itu, tidak akan pernah muncul di dalam diri kita rasa paling benar terhadap apa yang kita ya, laksanakan. Karena ini sebenarnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kita paling benar kemudian yang lain itu salah, ini yang menjadi pemicu daripada perpecahan umat. Secara akidah mungkin semuanya lurus ya, tapi ketika dikembalikan kepada masalah-masalah ya furu'iyah ibadah yang berbeda-beda, karena tidak tertanam di dalam diri kita ya, memahami bahwasanya perbedaan itu sebenarnya itu ada Pak, ada dasar dalilnya masing-masing ya, sehingga Pak kita yang merasa benar. Tapi ketika kita sudah pahami, kita kaji, kita pelajari bahwasanya semuanya itu memang ada dasarnya masing-masing, sehingga Pak kita tahu, oh ternyata dia benar, oh ternyata dia enggak salah, oh dia melakukan seperti itu ternyata ada dasarnya, sehingga Pak ya kita bisa legowo di dalam masalah ini, kemudian tertanamlah di dalam diri kita rasa toleransi di dalam masalah khilafiyah atau toleransi di dalam masalah perbedaan-perbedaan pendapat. Selagi semuanya itu masih ada dasar dalilnya, monggo, mari kita laksanakan sama-sama. Semoga ya persatuan kaum muslimin dan musliman di Provinsi Lampung ini utamanya ya, dan kepada seluruh kaum muslimin ya di Indonesia pada khususnya ya, itu bisa terjaga dengan saling memahami ya, saling mentoleransi di dalam masalah khilafiyah, maka insya Allah tidak akan pernah terjadi yang namanya perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Saya kembalikan kepada presenter. Tafadhol, monggo.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Kita ke line telepon. Assalamualaikum. Oke, okay. Halo. Baik, sebentar ya. Kita hidupkan dulu mic-nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Pak Munir dari Waikanan, Pak.
0: Pak Munir di Waikanan. Baik, Pak Munir di Waikanan, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ini Pak Ustaz ada menanyakan, di dalam Al-Quran itu kan diterangkan, innal ladzina amanu fa iza zukirat wajilat qulubihim wa iza tuliyat ayati zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kurang lebih itu Pak Ustaz, mungkin saya lupa lepatnya ya. Nah, jadi ya, pertanyaan saya, Pak Ustaz, kan berarti arti kata ayat tersebut kan bukan hanya didengar oleh kedua telinga kita, Pak Ustaz, bahkan di dalam hati ini kan nyambung, gemetar kan, dan rasa istilahnya itu menambah keimanan kita, dan atas kita istilahnya Tuhan, kita bertambah menyerah kepada Allah. Nah, jadi Pak Ustaz mohon saya mengharapkan dengan Pak Ustaz supaya dijabarkan selebih bagus lagi, seluas-luasnya lagi yang sebenarnya itu Pak Ustaz ya. Jadi itu saja Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih untuk presenternya, saya ucapkan alhamdulillah jazakallah khairo. Kemudian untuk Pak Ustaznya, saya ucapkan alhamdulillah jazakallah khairo. Itulah Pak pertanyaannya, mohon dijabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Silakan Ustaz.
1: Pak Munir yang dimuliakan oleh Allah SWT di Waikanan. Jadi ayat yang tadi Pak Munir sampaikan itu berkenaan dengan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ya, apabila didengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, maka di dalam hatinya itu nanti akan ada getaran, akan hatinya akan tergetar ya, untuk apa? Melaksanakan daripada perintah-perintah Allah. Dia getar itu bukan hanya deg-degan gitu ya, kalau dalam bahasa kita ini ya. Ya, artinya dibacakan ayat-ayat Allah kemudian deg-degan ya. Enggak harus seperti itu. Tapi yang dimaksud bergetar di situ adalah timbul getaran, timbul rasa semangat, keinginan yang sangat kuat untuk apa? Melaksanakan apa yang ia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri seorang mukmin. Bukan hanya sekedar dia membaca, ya. Maka di situ disebutkan wa idza tuliyat, bukan qiraah, ya. Ya. Jadi qiraah yaqra'u sama talayatul itu artinya beda. Qiraah itu membaca. Ya, tuliyat itu juga dibacakan. Sama dengan quri'ah. Tapi bedanya antara quri'ah dengan tuliyat, kalau quri'ah itu hanya dibacakan kemudian kita mendengar. Selesai, hanya cukup mendengar. Tapi ketika tuliyat ya, di situ dibacakan kemudian dipahami maknanya dan diamalkan. Ya. Ciri seorang mukmin sejati adalah ketika dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan disampaikan kepadanya, maka dia bergegas untuk melaksanakan apa yang ia dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mendengarkan perintahnya, tapi cukup mendengar saja, tidak sampai kepada ya keinginan kuat, getaran hati untuk melaksanakan, tapi lebih daripada itu. Apa yang dia dengar dipahami kemudian dilaksanakan dalam praktek kehidupan dia dalam beribadah dalam kesehariannya. Jadi itu Pak Munir yang dimaksud bersegera bergetar tadi, itu artinya bergetar hatinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, bergegas dirinya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bergegas dirinya untuk menjauhi apa yang Allah larangkan. Itulah seorang mukmin yang sejati. Baik, demikian. Silakan yang lain.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909 ya. Baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ustadz, akhlak yang pernah dipraktekkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai di negeri Arab. Alhasil itu berhasil hingga saat ini. Mohon pandangan Pak Ustadz perubahan akhlak manusia saat ini. Terima kasih atas jawabannya dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Para pendengar di mana saja berada dan Pak Sudarman di Kota Gajah, dakwah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat sebelum nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah dalam masalah adab ya. Ini dakwah yang pertama Rasulullah angkat, yang dibangun oleh Rasulullah kepada kaum muslimin untuk awal-awal kita memahami Islam itu adalah bagaimana akhlak kita dibangun dulu ya. Karena dalam sebuah kaidah, al-adabu qabla al-ilm, adab itu harus dibangun dulu sebelum ilmu. Jadi sebelum kita melaksanakan mempelajari masalah-masalah hukum, ya, maka adab dulu kita matangkan. Kenapa? Ketika kita langsung kepada ilmu, ilmu secara keilmuan dalam secara keagamaan mendalam tinggi, tapi kita nggak ada akhlak, nggak ada adab, malah maka justru ilmu itu nanti akan bisa menjadikan bumerang buat kita. Kita belajar ilmu bukan untuk kita amalkan dan mendamaikan persaudaraan kita, tapi kita belajar ilmu karena nggak ada adab, nggak ada akhlak, ilmu yang kita miliki itu nanti hanya akan kita gunakan untuk menjudge orang lain, ya, untuk menyalah-nyalahkan orang lain, ya. Tapi dengan adanya sebuah akhlak adab yang ditanamkan dalam diri kita, maka ilmu yang kita nanti fahami nanti akan bisa menjadikan manfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali bangun di dalam dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah diutus untuk menjadi Rasul dan Nabi, yang Rasulullah dakwahkan adalah adab dan akhlak. Sehingga apa? Melalui akhlak Rasulullah, begitu banyak musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah yang justru tunduk. Ya, banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang Yahudi dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwakan dan melaksanakan syariat Allah, maka dari situ malah justru banyak sekali yang berbondong-bondong untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari akhlak, dari adab. Maka hari ini para kaum muslimin dan yang para pendengar program RI di mana saja berada, mari ya kita tanamkan akhlak, termasuk untuk menguatkan persatuan, mengokohkan persatuan di antara kaum muslimin, ya. Selain akidah kita yang lurus, adab akhlak ini kita bangun sehingga apa? Tidak terjadi di antara kita saling menyalahkan, ya, satu dengan yang lainnya. Demikian, silakan untuk yang selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, ya, silakan Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720. Temanya lurus dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya untuk menggunakan line telepon yang tersedia, dan juga tentunya Anda juga bisa langsung kirimkan WhatsApp dari sekarang, ya. Kita ke ini, ya, sebentar Ustadz. Oke, Pak Ustadz izin bertanya, apa hukumnya mengambil dan memakan buah mangga yang pohon mangganya punya tetangga tapi buahnya di halaman kita? Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nanti, ya, secara hukum asal, ini kita bicara hukum asal dulu, ya, belum bicara maslahat dan madarat. Secara hukum asal, ketika kita punya tetangga kemudian menanam pohon-pohonan, ya, taruhlah mangga, ya, atau yang lainnya, ya, di perbatasan, dia di tanah dia tapi dia dekat dengan batasan tanah kita, kemudian, ya, sebagian dari dahan-dahan dan ranting itu menjulur ke lokasi kita, umpamanya pohon mangga menjulur ke lokasi kita dan di situ ada buahnya, maka ketika kita mengambil, ya, mangga yang mangga tetangga kita yang menjulur ke tanah kita, pada hukum asalnya itu boleh, halal, ya, pada hukum asalnya itu adalah halal, boleh kita ambil. Nah, cuma nanti, ya, di dalam memahami masalah-masalah hukum ini, kita juga harus juga memahami secara kontekstual. Itu kalau tadi kan secara tekstual, hukum dasar itu secara tekstual, ya, secara tekstual itu halal kita ambil, boleh. Nah, secara kontekstualnya nanti kita lihat kondisi tetangga kita tadi itu faham nggak, seberapa tingkat kefahaman saudara kita, tetangga kita yang punya pohon tersebut. Ketika kita ambil dan dia tahu sebenarnya ini adalah hak halal, tapi, ya, karena tidak fahamnya dia, akhirnya apa? Dia mengharamkan apa yang halal tadi itu, ya, kemudian timbullah amarah, perpecahan dan sebagainya, maka kita berhenti untuk tidak ngambil itu lebih baik daripada kita ngambil meskipun itu secara hukum itu adalah halal. Yang lebih kita utamakan adalah menjaga persatuan, ya, dengan tidak mengambilnya, ini hukumnya adalah wajib, tidak ngambil demi persatuan dengan tetangga, demi kebaikan hubungan dengan tetangga, ya itu yang harus kita utamakan daripada kita mengambil tapi terjadi perpecahan. Utamakan ya persatuan untuk menjaga, menghindari daripada perpecahan. Ini yang harus kita lakukan ketika ya tetangga kita nggak paham tentang masalah hukum ini. Tapi kalau sama-sama paham, ya sudah kita kembalikan kepada hukum asal, itu boleh, silahkan. Ini adalah hak kita. Jadi seperti itu. Termasuk juga nanti ya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ditanam di jalan-jalan umum, ini kan biasa ada tuh. Nah, maka itu adalah hak utorik, ya. Haknya orang yang di jalan ngambil boleh, karena itu di tanah umum. Bisa jadi siapa untuk umum. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau nggak paham, ya kembali ke masal. Ya, mengutamakan persatuan, menghindari perpecahan. Jadi begitu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita ke WhatsApp kembali. Oh, ada telepon. Baik, kalau begitu kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, bentar Ustadz ya. Baik, sebentar, suaranya belum keluar ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Lama banget. Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto Banjarsari Natar. Oke, Pak Sugianto, silakan pertanyaan kepada Ustadz.
3: Ya, ini mau tanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita kalau orang yang bukan Islam memberi salam? Apa kita jawab waalaikumsalam atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya.
0: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik, Bapak Sugianto di Natar, kalau kita tahu dia itu memang non-muslim gitu ya, tahu non-muslim, kecuali nggak tahu ya, itu nanti lain urusannya. Ketika kita tahu itu non-muslim, dia memberikan salam, maka kita tidak boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita jawab seperti itu, berarti kita mendoakan dia tuh. Maksudnya dia, asalamnya dia terbawa kepada keselamatan. Tapi kalau kita mau menjawab, ya jangan waalaikumsalam, tapi alaikumsalam. Ya, semoga kecelakaan atasmu. Ini kalau jawabannya seperti itu. Atau kita lebih diam, gak masalah. Atau kita alihkan dengan bahasa yang lain. Ini kalau kita tahu kalau dia itu non-muslim. Tapi kalau kita gak tahu, ya tiba-tiba di jalan ada orang mengucapkan salam, ya assalamualaikum. Ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita gak tahu, walaupun nanti yang mengucapkan salam itu sebenarnya non-muslim gitu ya. Tapi karena kita gak tahu kalau dia non-muslim, maka ketika dia mengucapkan salam, kita jawab. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab seperti itu nggak apa-apa, nggak berdosa. Meskipun dia non muslim, tapi karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, maka tadi itu, ya, ya sudah, kita nggak usah jawab. Atau kalau kita mau jawab, jangan waalaikumsalam, tapi alaikumsalam. Tapi seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan sekarang kita kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, sesuai dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah lurus dalam akidah dan toleransi di dalam masalah khilafiyah. Maka mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada, agar persatuan dan kesatuan umat beragama, khususnya sesama kaum muslimin, ini bisa terjalin dan terjaga. Mari kita terus mengkaji, memperdalami, khususnya dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah-masalah cabang, karena disitulah terjadinya puncak daripada perselisihan, perpecahan yang ada, bukan dalam masalah akidah, tapi malah justru dalam masalah furu'iyah. Dengan kita terus mengkaji, mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada, maka akan tertanam di dalam diri kita rasa toleransi dan legowo terhadap pemahaman yang beda yang terjadi kepada saudara-saudara kita, sehingga apa, perpecahan itu akan jauh dari kita dan persatuan umat sesama muslim itu akan terus terjaga. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam topik pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan ketemu dengan topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kabupaten Brisew memberangkatkan 12 calon anak-anak sekolah rakyat. Mudah-mudahan anak-anaknya betah, karena ini program dari Pak Presiden untuk satunya mengentaskan kemiskinan di desil 1 dan 2 untuk bisa difokuskan sekolah rakyat.
2: Penguatan dalam hal pengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM, itu menjadi salah satu kendala bagaimana cara untuk menaikkan citra, menaikkan informasi, sosialisasi desa wisata.

0: Selamat pagi pendengar. Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan desa wisata melalui penguatan sumber daya manusia, promosi digital, dan pelestarian budaya sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mengembangkan desa wisata sebagai salah satu penggerak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Selain memperkuat promosi, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata agar mampu bersaing dan menarik lebih banyak wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah mengatakan, tantangan utama pengembangan desa wisata masih berada pada kualitas sumber daya manusia, keaktifan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, serta promosi digital. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar desa wisata semakin dikenal masyarakat.
2: Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dikembangkan dalam hal untuk mempromosikan desa wisata gitu loh. Artinya, penguatan dalam hal kepengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM, itu menjadi salah satu kendala bagaimana caranya untuk menaikkan citra, menaikkan informasi, sosialisasi desa wisata. Terkadang desa wisata ini sudah ada terbentuk, POKDARWIS-nya tidak terlalu aktif. Kemudian juga berkenan dengan mungkin masalah promosi digital dan sosialisasi. Ini juga harus dikuatkan gitu loh. Nah, bagaimana kita membranding ini supaya ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat? Salah satunya apa? Kita bekerja sama, kolaborasi dalam hal ini Pentahelix ya, termasuk di dalamnya dengan influencer. Itu sangat efektif itu.
1: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal telah menetapkan 16 desa wisata berbudaya melalui keputusan Gubernur Lampung pada 9 Juni 2026 lalu. Menurutnya, program tersebut bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Lampung sebagai fondasi pembangunan karakter masyarakat.
3: Kita ingin bagaimana wisata ke depan itu memperkuat budaya. Nilai utamanya Provinsi Lampung ini adalah filosofinya ya. Ini akan kita menjadikan fondasi karakter pembangunan masyarakat SDM Provinsi Lampung ke depan. Nah, membangun karakter ini salah satunya adalah dengan membangun menghidupkan kembali budaya-budaya dengan cara yaitu kita menghidupkan lagi desa-desa budaya yang ada.
1: Mirza menambahkan pengembangan desa wisata berbudaya berfokus pada pembangunan destinasi wisata sekaligus menghidupkan kembali adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berharap budaya Lampung tetap lestari sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa wisata. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi nantinya. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP setelah seluruh gerai resmi beroperasi nantinya. Fokus pemerintah tidak hanya memastikan pembangunan fisik selesai, tetapi juga membangun tata kelola koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Dinas Koperasi dan UKM akan memusatkan perhatian pada penguatan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga tata kelola keuangan koperasi jika nantinya seluruh KDKMP di Lampung mulai beroperasi. Di sisi lain, Evi mengungkapkan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi dengan progres pembangunan koperasi merah putih tertinggi di Pulau Sumatera. Hingga saat ini telah terbentuk 2.650 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.192 koperasi telah siap dibangun. Hingga pertengahan Juli juga sebanyak 1.103 gerai KDKMP telah rampung atau mencapai progres pembangunan 100%. Jumlah tersebut terus bertambah seiring percepatan pembangunan menjelang peluncuran nasional pada bulan Agustus ini.
5: Jadi nanti harapannya setelah gerai koperasi

0: Seluruh gerai koperasi Merah Putih di Lampung akan siap beroperasi dan menjadi penggerak baru ekonomi desa maupun kelurahan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. 12 siswa itu terdiri dari 6 tingkat SMP dan 6 siswa tingkat SMA. Selengkapnya dilaporkan Agustina Suryati.
2: Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara resmi melepas 12 pelajar berprestasi asal daerahnya menuju Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Prosesi pelepasan yang terdiri dari 6 siswa tingkat SMP dan 6 siswa tingkat SMA ini digelar di halaman depan kantor Bupati Pringsewu. Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini difokuskan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim melalui jalur pendidikan khusus bagi anak-anak dari kelompok kesejahteraan desil 1 dan desil 2.
3: Ini Kabupaten Pringsewu memberangkatkan 12 calon anak-anak sekolah rakyat terdiri dari 6 sekolah rakyat menengah pertama dan 6 sekolah rakyat menengah atas. Ini mudah-mudahan anak-anaknya betah. Wah ya, mudah-mudahan ini jadi langkah awal karena ini program dari Pak Presiden untuk satunya menekan kemiskinan di desil 1 dan 2 untuk bisa difokuskan sekolah rakyat.
2: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung keberhasilan program tersebut agar setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Dalam arahannya, para siswa dihimbau untuk mengikuti seluruh tahapan program pendidikan dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, open house, masa pengenalan lingkungan sekolah, hingga proses pembelajaran utama. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Setiap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan menjalankan kegiatan penanaman modal, wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala kepada pemerintah. Kewajiban ini berlaku bagi pelaku penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Febriana, menjelaskan pelaporan LKPM bukan sekedar formalitas administratif, melainkan instrumen pengawasan yang digunakan pemerintah untuk memantau realisasi investasi. Perusahaan dengan modal lebih dari 500 juta rupiah wajib menyampaikan laporan setiap triwulan. Apabila terlambat atau tidak menyampaikan laporan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan perizinan berusaha. Melalui LKPM, pemerintah dapat mengetahui kondisi real perusahaan, termasuk perkembangan investasi, kesesuaian perizinan berusaha, serta pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan.
2: Bagi pelaku usaha yang tidak melapor itu ada sanksinya, jadi ini wajib bagi mereka. Jadi ketika tidak melapor nanti akan diberikan teguran 1, teguran kedua kalau tidak melapor lagi, teguran 3 sampai dengan teguran 4, sampai dengan nanti ada penutupan sementara dan penutupan permanen bagi pelaku usaha yang tidak melapor ke LKPM.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mendukung tersedianya data investasi yang akurat dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus memperkuat program pembinaan kepribadian bagi warga binaan meski dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana, ruang pembinaan, hingga kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tantangan kita terkadang terbentur dengan minimnya sarpras ya, karena perasaan penunjang, kemudian ruangan yang mungkin juga kurang.
4: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus mengoptimalkan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, olahraga, hingga kedisiplinan. Di balik pelaksanaannya, lembaga pemasyarakatan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sarana hingga kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Gatot Suwaryo mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan seluruh program pembinaan tetap berjalan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Selain overkapasitas, pihaknya juga menghadapi keterbatasan sarana penunjang, ruang pembinaan.

0: serta jumlah petugas yang menangani bidang pembinaan. Meski demikian, Gatot menegaskan pembinaan tetap menjadi prioritas karena bertujuan membentuk karakter dan pola pikir warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Ia menjelaskan program pembinaan tidak hanya mengisi aktivitas warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga memberikan bekal pengetahuan melalui pendidikan, pembinaan kerohanian, olahraga, serta pembinaan kedisiplinan. Menurutnya, pembinaan kerohanian memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran warga binaan agar tidak mengulangi pelanggaran hukum setelah bebas.
1: Tantangan kita terkadang terbentur dengan minimnya sarpras ya, sarana prasarana penunjang, kemudian ruangan yang mungkin juga kurang memadai, dan mungkin dari jumlah pegawai di bidang pembinaan tersendiri kita masih kurang.
2: Apakah kondisi overkapasitas mempengaruhi ini, Pak?
1: Iya, sangat mempengaruhi ya, dengan keterbatasan mungkin luas lapas, kemudian keterbatasan jumlah pegawai itu sangat mempengaruhi. Tapi apapun itu sebagai tantangan kita harus bisa melaksanakan program pembinaan yang ada di lapas kelas 1 Bandar Lampung seperti itu.
0: Gatot berharap seluruh program pembinaan dapat terus berjalan secara optimal sehingga mampu memberikan bekal yang cukup bagi warga binaan sebelum kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas fasilitas publik sekaligus mempersiapkan penguatan layanan transportasi umum di masa mendatang. Berikut laporan Nuria Nova Sari selengkapnya.
4: Pemilik pendek halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki.
5: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyampaikan surat kepada pengelola untuk segera melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang rusak dan tidak layak digunakan.
4: Pemilik pendek halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta untuk serahkan ke kita. Nanti kita perbaiki. Gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
5: Sokrat menjelaskan, pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dengan pembenahan yang dilakukan secara bertahap, fasilitas publik di Kota Bandar Lampung diharapkan semakin tertata dan mampu mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara lebih optimal. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST /1584/7/Kep/2026 tanggal 30 Juli 2026, jabatan Kapolres Waikanan berganti dari AKBP Didik Kurnianto kepada AKBP Ramadona. Berikut laporan dari Ramadona.
6: Jajaran kepolisian Resort Polres Waikanan kembali mengalami penyegaran kepemimpinan. Mutasi ini dibenarkan langsung oleh Kasih Humas Polres Waikanan Ibtu Edi Tamizar kepada RRI. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/1584/7/Kep/2026 tertanggal 30 Juli 2026, jabatan Kapolres Waikanan resmi berganti, yang mana pejabat lama AKBP Didik Kurnianto akan dimutasikan sebagai Pamenyan Mapori. Sementara untuk pejabat baru AKBP Ramadona yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Lampung, kini dipercaya untuk memegang kepemimpinan sebagai Kapolres Waikanan yang baru. Ibtu Edita Mizar menjelaskan bahwa mutasi di lingkungan institusi Polri merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi guna penyegaran serta peningkatan kinerja institusi dalam melayani masyarakat.
7: Saya nggak berani statementnya, masalah itu kena wewenang Kapolri itu, mutasi itu. Iya, ya itulah, ya mutasi.
6: Mungkin
7: biasa, protek penyegaran. Ya, kondusif.
6: Sertijab rencananya akan digelar kapan, Pak, kasih izin?
7: Nah, belum tahu ya. Belum tahu, Pak. Ya, itu sudah baca PR-nya.
6: Lebih lanjut terkait jadwal pasti pelaksanaan serah terima jabatan, pihak Humas menyatakan masih menunggu informasi lanjut. Kendati demikian, jajaran Polres Waikanan menyambut baik pergantian pimpinan ini dan berharap seluruh kebijakan yang diberikan pimpinan baru akan membawa kebaikan serta kemajuan bagi institusi Polri di wilayah hukum Polres Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
3: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Sambo Lampung pada kejuaraan bela diri Sambo dan Blind Sambo Open Gubernur Sumatera Selatan Cup 2026. Kontingen Lampung sukses membawa pulang 7 medali emas dari 2 kategori yang dipertandingkan. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
10: Benar open ya terbuka ini kejuaraan bela diri Sambo dan Blind. Ini sebagai evaluasi juga, pemanasan juga untuk kejuaraan ke depan.
11: Kontingen Sambo Lampung meraih hasil gemilang pada kejuaraan bela diri Sambo dan Blind Sambo Open Gubernur Sumatera Selatan Cup 2026 yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan 25 hingga 26 Juli 2026. Dari 12 atlet yang diturunkan pada kategori kadet dan junior, Lampung berhasil mengoleksi 7 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu. Sebanyak 10 atlet bahkan berhasil menembus babak final. Pelatih Sambo Lampung, Asril, kepada RRI melalui WhatsApp mengatakan, kejuaraan tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus pemanasan bagi atlet dalam menghadapi kompetisi berikutnya. Selain itu, persaingan berlangsung ketat karena diikuti atlet dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Medan, Bogor, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, dan sejumlah provinsi di Sumatera.
10: 7 emas itu untuk kelasnya kita ngikut di 2 kelas karena memang tadinya 3, cuman karena pemain senior kita lagi banyak kegiatan jadi kita turun 2 kelas, junior dan cadet. Cadet umurnya itu di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun kita dapat 4 medali emas. Untuk di junior kita dapat 3 emas, jadi 7 emas itu tambah 3 perak, jadi kita 3 perak, 2 perunggu. Jadi dari 12 atlet, 10 kita yang masuk final.
11: Diri berharap semakin banyak kejuaraan yang digelar agar atlet memiliki jam terbang yang lebih tinggi dan pengalaman bertanding yang semakin matang untuk menghadapi ajang nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

91,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Sebuah informasi, Resta Balam United keluar sebagai juara Liga Mini Soccer Piala Kapolda Lampung Cup 2026 setelah menaklukkan tim Polres Mesuji melalui drama adu penalti di lapangan Mini Soccer Polda Lampung Jumat 31 Juli 2026. Trofi juara dan uang pembinaan diserahkan langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf sesaat setelah Liga final berakhir. Keberhasilan tersebut menjadi penutup manis perjuangan Resta Balam United yang harus melakoni dua pertandingan berat dalam satu hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini karena sakit perut.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
3: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
4: Indeks kesalehan umat beragama